Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Selamat pagi. Assalamualaikum kepada pendengar kita yang baru saja dengar Negeri FM kan. Baiklah, ini pada bagi tahu kepada semua sekali, okey. Bahang pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pada pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu 1 Port Dickson. Ha, jadi di kesempatan ini kan, saya nak ucapkan tahniah kepada para finalis yang terpilih. Okey, kita ada Haifa Sufia binti Hairul Effendi yang berumur 11 tahun. Kita ada Mawadah Amira binti Muhammad Asri berumur 12 tahun. Nur Fashihah binti Famin Azril umur 11 tahun. Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram berumur 12 tahun. Naura Hana binti Muhammad Nasri berumur 12 tahun. Dan Nawal Huda binti Muhammad Nasri pada umur 12 tahun. Dan ini dia finalis yang termuda, iaitu Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri yang berusia 9 tahun, geng. Itu dia. Tanya sekali lagi kepada semua finalis yang berjaya membuktikan kemampuan dan bakat masing-masing untuk berada di pentas akhir. Jadi, kepada pendengar Negeri FM dan pecinta bakat cilik, jangan melepaskan peluang untuk hadir memberi sokongan kepada para finalis pada Ahad ini, iaitu 28 Jun 2026 pada pukul 9 pagi di Pantai Batu 1 Port Dickson. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara bintang kecil Negeri FM 2026. Jom datang ramai-ramai dan meriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, pendengar semua, sekarang ni sedangnya bersiaran saya langsung di Sukan Plus, iaitu Piala Dunia FIFA 2026, di mana Croatia menentang Panama. Ha, itu dia kan, Panama. Okey, Croatia melalui 1 dan Panama 0 pada minit ke 68 setakat inilah. Okay. Jadi, pendengar semua boleh tengok World Cup di Sukan Plus RTM ataupun boleh

Itu dia, tak bisa memiliki daripada Samsung hiburan anda kan. Kalau nak cari yang sempurna ni, takkan pernah jumpa kan. Sebaliknya kan, kita bersyukur apa yang ada sekeliling kita. Sebab tidak ada manusia yang sempurna, tetapi selama memiliki sikap mahu belajar dan berubah, maka ketidaksempurnaan itulah kesempurnaan yang sejati. Show me.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngobakan boring.

Itu dia alamat daripada Rizky Fabian featuring Adrian Khalif menghiburkan anda pada jam sekarang 8.52 minit pagi. Baiklah pendengar semua, nanti pukul 9 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi. Yang paling penting, berita yang sahih hanya di RTM. Dan selepas utama 9 pagi, Samo balik bersama Saifan Asri untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, dia sambil makan, dah buat tampi, atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, kau lapar juga.
1: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: lah apa ya ni letak ni ni dah. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan. Wan, apa dah cari itu?
0: Wan tak kan cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ani, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salahguna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta. Dan daripada rekod itu, kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecai vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam beritahu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara di Macam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Lok berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tonto. RM25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kejar Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi berkata, projek bawah program Pantau Mandadi itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Bersama komitmen kerajaan dalam memperluas penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program Sumbangan Asas Ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan Dua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses sebarangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baru mendaftar di politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di politeknik. 300 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Bairstown awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi. Mana yang baru tune Negeri FM kan? Selesailah kita tadi utama 9 pagi. Sambung balik dalam radar pagi untuk jam yang terakhir bersama Syafa Nasri kan? Bertemu dengan anda daripada jam seawal 6 pagi tadi. Sampailah kita dapat ready jam terakhir sekarang. Sudah pukul 9.14 minit pagi. Jadi pendengar semua kan, terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Yang memandu sekarang ini tadi memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa, selamat kepada abang-abang kita, akak-akak rider kita yang sebentar lagi nak pergi buat pengantar. Taran kan, bawa motor lelo, bawa kereta lelo, bawa van lelo. Okay, terima kasih berkhidmat untuk menghantarkan pesanan-pesanan. Okay, dan juga kepada anda yang berehat di rumah sedang dengar Radio Negeri FM, tengah lipat kain, tengah cuci rumah, tengah ngomel-ngomel apa semua kan, hati-hati, elok-elok. Okay, kot rumah tu bertangguh, naik tu tangguh tu kena jago-jago jangan gopoh-gopoh bonus, slow-slow, janji selamat. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia ragam daripada Pusat Tahir mengimpulkan anda pada jam 9.31 minit pagi. Baiklah, Pak, nak bacakan sikit info trafik menerusi Plus Line di Laman X. Di mana penutupan lorong kiri di kilometer 167.6 hingga kilometer 168.8 arah utara dari Bukit Gambir ke Tangkak. Trafik terkawal. Dan yang terkini juga, awas kemalangan di Elite kilometer 12.5 arah utara dari Putra Heights ke USJ. Lorong kecemasan ditutup, trafik belahan, pandu berhati-hati. Jadi pendengar semua yang berada di kawasan-kawasan pan sebutkan tadi tu, boleh sabar banyak bersabar. Okay? Jadi alam trafik agak tinggi di situ kan. Jadi kalau anda semua ada info trafik di tempat anda, boleh terus WhatsApp Fandi Konti di talian 012-603-0603.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Pio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana jua.
1: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
2: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
1: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
2: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
1: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Nampaknya kita berada di hujung radar pagi. Terima kasih kepada semua sekali kan, teman Pak An daripada seawal 6 pagi sampailah Pak An selesai kerja kan. Alhamdulillah. Jadi selepas ini Pak An akan tinggalkan anda bersama dengan Santai yang akan menemani anda daripada jam 10 pagi sampai pukul 2 petang. Okey, terima kasih semua yang ada bersama Pak An. Jaga diri, okey, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: 92.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dulu ku tak tahu apa arti cinta.
2: Manulah pagi ini datang ini nak. Ini tak ada lain lah ini. Budak-budak lah ini ngalih-ngalihan lah dari udah ini.
3: Wan! Wan, apa dia cari itu?
2: Wan, tak nak cari. Dario, Wan, nyata mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM, kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak Dario.
3: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh,
3: yo.
2: Macam mana?
3: Senang yo. Wan pun pergi ke RTM Klik, pilih Radio Negeri FM.
2: Hai kasat ni.
3: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat

Ya, saudara, Madah dan Kerena nyanyi daripada Puspa Indah, pembuka untuk santai kita hari ini di Negeri FM. Jadi assalamualaikum semua, selamat pagi buat Negeri Sembilan hari ini. Jadi macam mana? Alhamdulillah, bertemu lagi lah kita pada pagi Rabu 24 Jun 2026. Pejam celik kita dah masuk pertengahan minggu. Jadi macam mana Rabu anda? Macam mana Rabu anda hari ini? Harapnya semua dalam keadaan yang sehat, ceria dan dipermudahkan segala urusan kita. Jadi bagi saudara yang tengah memandu ke tempat kerja ataupun yang mana tengah berada di pejabat sekarang ini, yang tengah meniaga ataupun tengah menguruskan keluarga di rumah ataupun banyak ataupun kita hari ini ataupun sedang menikmati waktu rehat, terima kasih banyak-banyak kerana telah memilih Negeri FM untuk menemani hari anda. Dan saudara, kadang-kadang bila dah sampai hari Rabu ni kan, ada yang mula rasa penat. Ada yang bukan penat sedikit, ada yang penat banyak. Maklumlah. Maklumlah. Banyak urusan yang perlu kita selesaikan dan jadual pun makin hari makin padat. Jadi ambillah sedikit masa untuk kita bertenang, tarik nafas dan teruskan hari dengan semangat yang positif. Jadi bersama dengan Nat hari ini dalam Santai di Negeri FM daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul jam 2 petang nanti, insyaAllah kita akan temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik, perkongsian santai dan info yang dekat dengan kehidupan kita setiap hari. Jadi sekali lagi nak ucapkan terima kasih kerana terus setia bersama Negeri FM. Semoga hari ini membawa 1001 kebaikan buat kita semua. Jadi jom kita mulakan pagi ini. Kita mulakan santai kita dengan senyuman dan muzik yang terbaik hanya di Santai di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sampai di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Tak Mahu Lagi Kamu, nyanyian daripada Rafael Remy. Jadi harapnya anda semua terhiburlah. Okey, sekarang saudara sudah pukul 10.36 minit pagi. Kita ada cerita sebenarnya pada pagi ini. Okey, kita kongsikan dahulu cerita ni sebenarnya daripada Nat. Okey, sebenarnya kita nak tanya jugalah, pernah tak anda dilanda masalah bila telefon bimbit anda rosak secara tiba-tiba? Ni jadi kat Nat sebenarnya. Adakah anda terus jadi gelabah ke, terus panik ke, macam mana? Sebab kita alami 2 hari yang lepas, bukan sebab telefon semata-mata, tapi sebab hampir segala urusan Nat ada dalam telefon bimbit. Yelah, kita semua sekarang ni mana ada yang bawa duit orang kata banyak serbuk macam tu kan. Sekarang ni semua cashless. Urusan kerja pun dalam telefon bimbit. Segala urusan orang kata duit kita pun dalam telefon bimbit. Boleh kata semuanya di hujung jari. Jadi bila telefon tu rosak, kita memang rasa hilang separuh nyawa kita lah sekejap. Jadi kita nak ambil keputusan untuk cari telefon baru. 2 hari yang lepas telefon kita rosak, kita kenalah cari yang baru. Jadi kita yang menariknya kat sini, kita ni bila dah berusia ni kan, kita malah nak fikir benda yang remeh-temeh. Jadi kita bawa anak kita yang sekali umur 16 tahun untuk pergi ke kedai untuk cari telefon bimbit yang baru. Dan yang bestnya kat sini sebenarnya, saudara, dia adalah berbeza pendapat. Untuk hari ni sebenarnya hari Rabu adalah gaya dan persona. Jadi gaya dan persona kita yang berbeza era sebenarnya. Antara generasi milenial macam Nat dengan generasi Gen Z, anak kita ni. Jadi bila kita bawa anak kita yang generasi Gen Z ni, dia membawakan gaya dan persona yang sangat berbeza dari segi teknologi, yang secara tidak rasmi je lah. Jadi masa kita beli telefon baru tu, rupanya banyak sebenarnya perbezaan pendapat antara generasi. Macam Nat suka, biasalah kita terbawa-bawa, perempuan kan, kita terbawa-bawa, kalau boleh tu telefon biarlah cantik, yang penting cantik dulu. Kita tak tengok yang dalam tu macam mana dia punya teknologi tak, kita tengok cantik dulu. Nak-nak kita tengok dia punya warna tu, warna telefon tu, ada yang warna pink, lagilah kita suka walaupun teknologi dia tak adalah secanggih mana. Satu lagi, macam Nat suka dia punya kamera dia tu, penggunaan kamera dia tu berapa megapiksel apa semua tu lah. Sebab kita tak adalah kata kita ni terlalu media sosial sangat, tapi bila ambil gambar tu kita nak lah edit-edit sikit kan. Jadi macam Gen Z, dia lebih fokus kepada reka bentuk dia, kualiti video dia, dan dia lagi satu, dia tengok yang dia punya chipset dalam telefon bimbit tu. Kadang kita berhujah jugalah kat kedai tu, tapi kita lebih kali ni kita tengok, kita bagi peluang lah untuk generasi Gen Z sekarang ni memimpin generasi milenial ni untuk beli telefon bimbit. Dan akhirnya memang betul lah, kita sedar setiap generasi ni ada keutamaan masing-masing, yang mana penting telefon tu sebenarnya dia dipilih sesuai dengan keperluan dan kemampuan kita. Jadi sebenarnya itu yang nak ditekankan dalam kita punya gaya dan persona. Kita gaya dan persona adalah kita kena tengok jugalah arus kemodenan sekarang ni antara Gen Z dan Gen Millennial. Berbeza sangat-sangat sejarah. Jadi nak tahu jugalah pendapat anda semualah jika anda ada peluang untuk beli telefon baru. Sebab telefon tak adalah kita nak tahan sampai 5-6 tahun kan, biasa 2-3 tahun kita dah tukar. Jadi sebenarnya macam mana, kita ada sedikit idea lah antara Gen Z dengan Gen Millennial, anda ikut macam mana, nak tengok gaya ke ataupun anda lebih kepada fungsi. Sebenarnya telefon bimbit ni dia sebenarnya menonjolkan kita punya gaya dan persona sebenarnya, saudara. Jadi kongsikan pendapat anda semua bersama dengan Nat hari ni. Boleh hantarkan dekat WhatsApp kuanti kami 012-603-0603, ataupun anda boleh juga tonton Nat sekarang ni mana kita tengah live di Negeri FM Official di TikTok. Jadi boleh sama-sama kita berborak santai hari ni sampai pukul 2 insyaAllah. Dan saudara, kita sebelum tu kita tinggalkan anda dululah. Kita bagi anda berhibur dulu dengan lagu Okey, kita dengarkan dulu daripada Faizal Tahir. Semoga anda semua terhibur dan teruskan bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Okay.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sini ya.
3: Air laut bertambah masing kepokan podik sing.
1: Negeri FM.

Ya, nak baru putarkan lagu Suara Sepi, nyanyi daripada The Truth. Baik, saudara, tadi kita dah kongsikan pengalaman kita dalam menerima pendapat generasi Gen Z sekarang ni lah. Untuk 2026, kitanya generasi millennial. Jadi di situ sebenarnya kita dapatlah, orang kata... pengalaman kita berkongsi idea, cara gaya dan persona mereka, cara mereka melihat ke depan. Kita masih ditakut yang lama, diorang dah ke depan. Jadi setelah kita dah pakai telefon bimbit dah 2 hari kita pakai, ikut pandangan dia, ikut pandangan anak naik yang generasi Z, memang betul lah dengan pilihan dia. Dia pilih dari segi chipset dia yang katanya tak cepat panas, katanya tak lag, lepas tu harga pun berpatutan, kamera pun cantik, jadi kita pun puas hati. Jadi sebenarnya generasi Z ni, dia melihat ke depan, dia sebenarnya dia mendukung kita generasi millennial. Janganlah kita generasi millennial kita rasa kita macam kita selalu betul. Diorang ni sebenarnya adalah orang kata pencetus kita sebenarnya, untuk kita lebih bergerak ke hadapan. Jadi kita ni kena dengarlah. Walaupun kita dah berbeza generasi, tapi walaupun diorang baru nak melangkah naik, kita tetaplah kena terima pandangan diorang. Pandangan mereka sebenarnya lebih membangun. Ialah kita sama-samalah kita meraihkan pendapat. Jadi sebenarnya situ saudara, dia sebenarnya bukan sahaja sebenarnya mengenai peranti. Dia sebenarnya bukan mengenai peranti, tapi perspektif. Perspektif daripada pandangan generasi Gen Z. Kadang-kadang benda tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya dia membuka ruang untuk kita lebih memahami perbezaan, perbezaan berfikir dan membuat keputusan. Cara gaya dan persona berbeza-beza. Jadi kita kena raikanlah. Sesungguhnya generasi Z ni dan generasi Alpha yang kemudian-kemudian ada lagi generasi yang akan timbul ni, dia menggerakkan negara kita agar lebih membangun dan maju sebenarnya. Dan itulah sebenarnya, sebenarnya sedikit sebanyak pengalaman Nat lah untuk minggu ni. Kita dah terlepas dah terlepas daripada sengsara kita nak mencari peranti baru. Akhirnya kita hidup balik hari ni, kita dah boleh bernafas balik, semuanya dah berjalan seperti biasa. Dan seterusnya saudara, sebelum kita melangkah ke pukul 11, kita mainkan dulu. Kita putarkan dulu lagu Aminkan Saja, nyanyi daripada Ikhman Nur. Semoga anda semua terhibur dan teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Negeri FM.
1: Iya, yeah. Hai, siapa di sana?
0: Masya-Allah.
1: Hello.
0: Negeri FM, dengar saya tak?
1: Dengar. Siapa di sana?
0: Okey. Sepatutnya masa test line, saya nak bagi tahu awak je ni. Hello.
1: Ya, yeah, dengar. Silakan.
0: Okey, masa test line sepatutnya kena up fader V-Mic tu barulah dengar, sebab saya duk halo daripada pukul 10 tadi.
1: Oh, ya ke?
0: Sekarang okay, kita dah sekarang dengar ni dah. Saya nak test line untuk setiap session negeri eh.
1: Okey, boleh.
0: Boleh eh?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, sekejap eh.
2: Alright. Penduduk membuat aduan okay kepada SPRM Ahad lalu. Katanya
0: okey. Sekejap eh. Okey, Perlis dengar saya eh.
3: Ya, dengar.
0: Perlis.
3: Ya, saya dengar.
0: Okey, Perlis bercakap dengan negeri dulu.
1: Ya, hai.
3: Hello.
1: Ya, saya
3: bersama DJ Negeri FM.
1: Betul, nak di sini.
3: Apa khabar?
1: Sehat.
0: Negeri sejahtera. Dekat dengan mic negeri? Negeri
1: sehat sejahtera. Dengar okay tak? Okey, clear eh.
3: Dengar.
1: Mm-hmm.
3: Alhamdulillah. Saya bersama dengan DJ mana ya?
1: DJ Nai.
3: Sekarang?
1: DJ Nai.
3: Negeri FM?
1: Ya, Nai di sini.
3: DJ Nai.
1: Ya.
3: DJ Nai sekarang bersiaran segmen apa tu?
1: Sekarang santai.
3: Santai. Mm-hmm. Ya, daripada pukul 10
1: kan? 10 pagi sampai pukul 2 petang. Betul.
3: Baik, itu dia. Macam mana keadaan cuaca di Negeri FM?
1: Sekarang ni alhamdulillah kita dekat Senawang ni, cuaca baik nampaknya. Macam mana dengan Perlis? Okey ke?
3: Macam tu sama macam kat Perlis juga. Perlis cuaca cantik, berangin.
1: Wah.
3: Kedup je. Sama macam kat mana? Senawang kan?
1: Kita dekat Senawang.
3: Itu dia. Jadi apa istimewanya segmen santai
1: hari ni
3: 10 pagi hingga petang di Negeri FM?
1: Untuk Negeri FM, santai kita borak-borak santai lah macam biasalah. Hari ni kita gaya dan persona kita di hari Rabu.
3: Wow, fokus kepada gaya dan persona.
1: Ya, yeah, betul.
3: Baik, kalau macam Perlis FM, baru saja berlalu tadi slot untuk ruangan lagu-lagu FYP. Dan masuk dah jam yang kedua kita. Kita ada macam-macam jugalah perkongsian untuk ruangan kita. Kita panggil Hangat Lit.
1: Hangat Lit? Hangat maknanya panas lit-lit ke apa?
3: Ya, Hangat Lit. Betul. Hangat tu merupakan cuaca yang panas lah.
1: Betul lah. Kat sana panggil hangat kan?
3: Dia hangat dah. Lagi bertambah hangat.
1: Kita kalau untuk lorat Negeri Sembilan kita petang.
3: Kami bersiaran Hangat Lit 10 pagi hingga 2 petang.
1: Kita kalau untuk lorat Negeri Sembilan kita biasanya moncak petang. Moncak petang kita pukul 2 sampai pukul 6. Itu lebih kepada
3: moncak petang.
1: Itu lebih kepada lorat Negeri Sembilan kita lah.
3: Ya. Kita pun di Perlis pukul 2 petang sehingga 6 petang memang fokus lah. Semua DJ yang siaran pada pukul 2 petang tersebut akan menggunakan lorat Negeri Perlis lah.
1: Faham. Kita biasa dengan arau tu. Kita biasa dengan arau.
3: Ya?
1: Kita biasa dengan arau. Kita selalu balik arau.
3: Ya. Rumah arau lah no.
1: Boleh kita pergi.
3: Orang Perlis kan ni?
1: Bukan. Kita saudara mara kita lebih kepada dekat arau tu, dekat mata air tu.
3: Oh, itu dia. Walaupun duduk di Senawang, Sedamara ada di Negeri Perlis.
1: Kita ramai Sedamara kita dekat mata air
3: tu. Itulah kita kata dunia ni.
1: Okay,
3: tak sangka DJ Nat dia DJ Nat ni ada Sedamara dekat Negeri Perlis juga.
1: Ya. Yeah. Kita selalu tau.
0: Okey, Kelantan boleh komunikasi dengan Perlis dengan negeri sekali ya?
1: Boleh.
4: Hello.
1: Ya, yeah, hello. Kelantan FM.
0: Yeah, Kelantan dengan Perlis.
4: Ya, yeah, saya.
1: Saya.
4: Perlis.
3: Hello. Bersama dengan siapa sekarang, DJ?
4: Saya Dia.
1: Oh, Dia daripada Kelantan FM.
3: DJ Dia.
1: Dia
3: apa Dia apa habaq set kita? Jadi belakang-belakang.
4: Jadi setakat ni
3: boleh. Beri. Kelantan lagu mana cuaca tu?
4: Cuaca beres luar. Cuaca beres hari
3: ni. Beres juga dah cuaca.
4: Tak hujan, tak panas.
1: Konti tak ada tingkap ni. Konti tak ada tingkap ni. Tak nampak tengok cuaca kat luar macam mana
4: ada
1: ni.
4: Ada.
3: Tapi
4: cermin kita gelap-gelap.
3: Oh, boleh, boleh.
2: Negeri
3: kita,
2: dekat
3: kita boleh rasa.
1: Ya, yeah, negeri kat sini.
3: Kan? Mendung ke tak mendung?
2: Ah, okey, dengar dah negeri.
1: Dengar eh, clear lah.
3: DJ dia konti di ruangan segmen apa tu?
2: Sekarang dah lagu galik.
3: Sekali lagi? Dialek? Tak berapa jelas, tak berapa jelas.
2: Oh no, berapa tak jelas? Gugali.
3: Gugali. Segmen Gugali. Betul, boleh jelas sebut. Gugali.
1: Gu tu macam grup lah kan? Ke mana?
2: Gu tu macam saing.
1: Yelah. Betul. Galik tu macam tengah syok lah tu.
2: Galik tu... Galik. Konon-konon
3: syok.
2: Betul.
3: Cakap apa ula lidi.
1: Nyanyi sikit.
2: Cakap apa ula lidi.
3: Kita
2: pasal apa ni?
3: Set kita ni. DJ dia segmen Go Galik tu pukul 10 pagi ke sampai pukul 2 petang?
2: Sampai jam 2.
1: Sama
3: lah kita.
1: Gugali tu macam mana dia lebih kepada macam mana putarkan lagu FYP macam
2: santai je.
1: Santai. Sama lah macam kita. Kita pun santai.
2: Santai je. Macam biasa je lah awak.
1: Yang penting ada kan.
2: Penting bunyi radio.
3: Yang penting jalan. Itu dia.
1: Kalau macam pelik FYP tu pilihan pendengar ke macam mana?
3: Pukul 2 tu seorang lah kan. Tak berduet. Apa dia?
2: Hello.
1: Ya, FYP tu macam mana biasanya? FYP untuk playlist. Untuk playlist FYP tu dia lebih kepada pendengar ke macam mana?
3: Lebih kepada penerbit akan pilih lah. Yang mana lagu tengah FYP sekarang kan, kita banyak menggunakan medium platform media sosial di ruangan TikTok. Jadi kita tengok lah lagu yang sesuai untuk jadikan lagu FYP.
1: Yang terkini lah maknanya kan.
3: Hanya dua sahaja lagu. Bukan sejam tu. Bukan sejam lah kita siarkan. Hanya dua sahaja.
1: Dua sahaja dalam satu jam tu?
3: Dua sahaja. Jadi terlepas dengar esok pulak. Back to back. Jadi kalau pendengar tu terlepas dengar, dia kena dengar esok pulak.
1: Faham.
3: Dia bukan carta.
1: Dia bukan carta lah. Okey. Baik. Betul.
3: Bukan. Mm-hmm. Kalau carta lebih kepada kita tengok kepada ni kan, pendengar, daripada pendengar sendiri. Ini memang daripada FYP betul.
1: Habis kalau masih Kelantan FM, yang apa tadi? Gu Shock. Apa tadi? Lupa dah. Gu Ralit. Gu Ralit macam mana pula?
2: Gu Shock tak ada lagi. Gu Ralit macam biasa je. Konti macam kita share-share info terkini. Lepas tu kita memang biasalah kena buat live TikTok.
1: Gitu je. Sama lah kita. Kita pun tengah live TikTok solo, sekarang ni.
2: Kalau pagi tu betul, tapi kita tak live lagi sebab kita tak ada makeup lagi.
1: Allahu Akbar. Filter ada.
2: Filter je lah.
1: Apa guna ada filter kena tu? Pakai je.
3: Adik janji. Saya.
2: Lepas ni adik main lagu Cak Kapok Ular Lidi.
3: Ada.
1: Kita minat lagu tu.
3: Ada Smoti, ada Cak Kapok Ular Lidi, adik saya, Cinta dan Pisar. Ada belakang. Cinta Setara Pisar.
2: Okay.
5: Hello.
2: Yeah.
5: Saya dah boleh dengar semua.
3: Alright. Ya, baik.
5: Okay. Terima kasih.
1: Alright. Terima kasih semua untuk Kelantan FM, untuk Perlis FM. Terima kasih
3: semua. Okay.
1: Bye.
3: Terima kasih Negeri FM. Terima kasih penerbit. Terima kasih Kelantan FM.
2: Bye.
3: Semua.
2: Bye.
3: Okay,
2: bye.
3: Sama.
6: Pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompet di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke pokan podik sing.
7: Jaga FM. Ingat.

います。

kira. Saya nak anjur Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.

Apo Kono Ejang. Nak baru putarkan lagu Apo Kono Ejang. Nyanyian daripada Elinor dan Mastura. Jadi saudara, sebentar tadi kita ada test line sebenarnya dengan SPM daripada RTM HQ kita lah, Angka Sepuri. Dan kita ada cross, kita ada silang kat situ. Kita ada dengan Kelantan FM dengan Perlis FM. Jadi siapa yang tengah dengarkan tadi keliru kan, daripada ada lagu tiba-tiba masuk, itu sebenarnya kita ada buat test line lah sikit untuk persediaan buat SPM. Selamat pagi Malaysia. Jadi jangan terkeliru kat situ. Jangan ingat kenapa pula siaran rosak ke macam mana. Tak ada itu, saja kita buat gimmick lah. Gimmick di hari Rabu. Baik saudara, sekarang sudah pukul 11.17 minit pagi. Jadi macam biasalah, sambil-sambil anda meneruskan aktiviti pada pagi ini, apa kata, apa kata kita meriahkan lagi suasana dengan lagu pilihan anda pula. Sebenarnya anda tak sabar kan nak tahu. Sabar. Mungkin ada lagu yang sebenarnya mengingatkan anda dengan kenangan lama. Lagu yang selalu menjadi peneman ketika anda memandu, atau mungkin lagu yang mampu menaikkan semangat anda, macam lagu bola ke kan, dia naikkan semangat kita tiba-tiba. Dan apa jualah untuk anda teruskan hari ini, apa saja pilihan anda, insyaAllah nak sedia menerima segala permintaan lagu daripada anda. Dan selain itu, jangan ingat pilih lagu je. Selain itu, jika anda ingin mengirimkan ucapan kepada keluarga, sahabat, rakan sekerja ataupun insan yang anda sayangi, bolehlah. Bolehlah hantarkan kepada kami, sebab kadang-kadang ucapan yang ringkas sebenarnya mampu menceriakan hari seseorang dan membuatkan mereka rasa dihargai. Kalau kata dah tak ada siapa sangatlah anda nak bagi ucapan, boleh bagi kat net. Nak rasa dihargai, macam tu. Jadi jangan segan, jangan malu, hantarkan permintaan lagu anda berserta dengan ucapan anda sekarang di WhatsApp konti kami 012-603-0603. Jadi senang kita nak baca ucapan anda. Anda boleh juga tinggalkan komen di live TikTok Negeri FM. Tapi kadang-kadang bila komen tu terlalu banyak, dia cepat sangat naik, kita terlepas pandang. Jadi kalau nak baca, nak suruh nak baca, boleh hantarkan dekat WhatsApp konti kami. Sekali lagi kita ulang, 012-603-0603. Jadi terima kasihlah kerana terus setia bersama dengan Negeri FM, dan teruskan bersama Nat dalam santai di Negeri FM, teman setia anda, dan pastikan kena ingat sampai bila-bila.

belum berakhir, nyanyiannya pada Aisyah Sarah. Dan sebelum itu kita telah putarkan lagu permintaan daripada pendengar kita, yang mana tadi kita dah putarkan lagu Cinta Yang Tersisa daripada Chris, Lidah Bercabang daripada Zoso. Lepas tu kita ada Berpegang Teguh Cintanya daripada Victory, dan Belum Berakhir daripada Aisyah Sarah untuk setakat pukul 11.36 pagi ni, saudara. Dan kita baca ucapan datangnya daripada, kejap kita tengok dulu daripada siapa ni, daripada Z. Assalamualaikum DJ Nat, saya Jamie. Oh, nama kat sini Z tapi namanya Jamie. Jamie daripada Subang Jaya, jauh, alhamdulillah. Katanya nak dengarkan lagu Belum Berakhir daripada Aisyah Sarah yang telah nak putarkan tadi. Dengan ucapan, biarpun hati ini retak beribu, namun rindu itu masih tetap utuh di hati ini. Wow, terima kasih untuk ucapan itu. Lepas tu dia kata terima kasih DJ Nat. Sama-sama. Lepas tu kita baca lagi ucapan daripada yang lain. Kejap, kita tengok. Kat sini kita ada lagu. Kita baca, dia ada pantun sikit lah daripada Mitra 7. Sungguh indah kota Melaka, singgah sebentar ibu kota. Didik anak ikut zaman mereka, jangan ikut zaman kita. Wah, ini kena dengan topik gaya dan persona kita pada pagi tadi. Generasi yang berbeza pendapat antara Gen Z dengan Gen Millennial. Kita sama-sama raikan pendapat mereka. Jangan pernah pelekehkan mereka, sebab sebenarnya pendapat tu, pendapat antara generasi ni ada baiknya. Sama-sama kita gabung, kita tengok mana yang bagus untuk masa depan bersama. Dan seterusnya kita ada lagi daripada Koda. Katanya tadi kita dah putarkan lagu dia, Lidah Bercabang dari Zoso. Katanya jaga-jaga bila berkawan dengan orang lidah bercabang. Lidah bercabang satu, dia cakap 13 kali betul. Macam tu pula. Lidah bercabang satu, bukan bercabang dua, tapi lidah bercabang satu, dia cakap 13 kali betul. Baiklah, terima kasih katanya DJ Nat. Sama-sama daripada Koda. Baik saudara, seterusnya kita ada lagu lagi. Kita ada putarkan lagu banyak sangat sebenarnya. Seterusnya kita ada lagu Luruh Cintaku daripada Sonia. Selepas itu kita ada lagu Tak Mungkin Kembali daripada Aimi Kristina. Baik saudara, teruskan bersama dengan Negeri FM di frekuensi kami 107.7, 92.6 dan 95.7. Semestinya radio terbaik untuk anda semua. Ingat sampai bila-bila.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Podikson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sini ni ya.

Ya, saudara, Nat baru putarkan lagu Rindu, nyanyian daripada Baguio. Dan sebentar tadi kita telah putarkan lagu Boneka Kaca daripada Jimmy Hussein. Dan lagu tadi, Boneka Kaca daripada Jimmy Hussein, Rindu daripada Baguio. Rindu adalah permintaan lagu daripada akak Kawasaki kita yang memang sememangnya. Dia memang minat sangat-sangat dengan penyanyi Baguio. Dan saudara, selepas ini kita ada lagu Bunga Teratai daripada Opip. Permintaan daripada pendengar kita juga. Sebenarnya banyak nak baca sebenarnya, tapi tak apa, kita secara general lah kita baca semua. Kita ada daripada Izzy Hanis. Izzy Hanis nak minta lagu Bunga Teratai yang sebentar nanti kita akan putarkan. Ucapannya adalah hiburan untuk semua bunga-bunga dalam bilik di Kolej Beta ini. Kolej Beta mungkin pensyarah ke apa macam mana ni. Tapi katanya untuk semualah di Kolej Beta. Baik. Dan kita ada juga daripada sebentar tadi kita ada lagi daripada Z dari Petaling Jaya nak minta lagu Boneka Kaca dari Jimmy Hussein yang telah kita putarkan sebentar tadi, dengan ucapan hati-hatilah dalam memperlakukan seseorang kerana hati yang retak umpama boneka kaca yang mudah hancur. Terima kasih DJ. Semua bermadah eh. Pandai semua. Bagus. Hari Rabu ni kita kena ceria-ceria lah. Janganlah bagi gundah-gulana. Dan kita ada juga sebenarnya dekat rumah biru kita. Di Facebook Negeri FM Official ada yang komen dekat gambar Nat. Terima kasih nak ucapkan. Jadi kita nak baca lah eh. Kita nak baca. Terima kasih buat Ramli Rambli Lee. Katanya selamat bertugas DJ Nat. Semoga sehat seria selalu. Negeri FM Official, cuaca di Sibu Sarawak panas ketika ini. Oh, jauh. Lepas tu kita ada Syida. Kita ada kat Syida kita. Lepas tu kita ada Timbul Tawau. Katanya selamat pagi buat semua rakan-rakan Negeri FM. Dan buat DJ Nat selamat bertugas. Terima kasih. Lepas tu kita ada Kak Ji kita, Kak Ji Harun. Dia pantun. Kita baca. Pergi ke kedai membeli beras untuk DJ Nat selamat bertugas. Terima kasih Kak Ji. Dan kita juga Abang JJ Gemas. Ini memang selalulah dia ada kan. Terima kasih setiap gambar dia selalu komen, selalu like. Terima kasih atas sokongan Abang JJ Gemas. Lepas tu kita ada James Pengiran. Selamat pagi. Dan kita ada Bakar Madin. Jadi saudara, jangan lupa untuk follow media sosial Negeri FM. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube. Dan mana sekarang ini kita tengah secara langsung tengah live di Negeri FM Official. Boleh masuk, boleh tengok Nat, boleh tengok kelatah Nat dekat sini walaupun tak semenggah mana. Tak apa, temankan Nat sampai pukul 2 petang. InsyaAllah kita sama-sama kita borak, sama-sama kita berkenalan. Yang pastinya terus setia dengan Negeri FM kerana kita ada banyak sangat lagu-lagu menarik pilihan anda semua. Kerana pendengar Negeri FM, kita memang sanjung, kita memang sokong. Jadi inilah peluang anda untuk dengarkan lagu pilihan anda di Corong Radio Negeri FM. Baik saudara, teruskan. Kita ada lagu Bunga Teratai. Peminat kita, pendengar kita nak sangat lagu ni. Jadi dengarkan Bunga Teratai nyanyian daripada OP. Semoga semuanya terhibur.

Kebangkitan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik Negeri FM.

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Dixon, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, kita mulakan pukul 12:30 hari kita dengan tadi kita dah putarkan lagu Abis Jam No daripada Elino Damastura. Lepas tu kita ada lagu Cempaka di Rembulan yang daripada kumpulan Spring. Dan lagu tadi adalah permintaan daripada Nur Haya dari PD Port Dickson. Katanya nak minta lagu apa tadi? Cempaka di Rembulan daripada Spring buat insan-insan yang tersayang. Lepas tu kepada guru-guru yang bertugas di JPNIN Negeri Sembilan. Tak tahulah apa dia punya short form ni, tapi JPNIN Negeri Sembilan, katanya selamat bertugas. Dan buat insan tersayang yang mengenali saya, juga buat DJ bertugas hari ni, terima kasih. Dan hujung tu dia ada tau, dia tulis, saya pilih pasukan Brazil. Samalah kita, kita menyokong Brazil untuk Piala Dunia 2026. Tetap setia daripada kita kecil sampailah sekarang, tetap dengan Brazil. Dan saudara, seterusnya kita ada lagu Dunia Tipu-Tipu daripada Joy Oren dan Minta Melina. Tapi sebelum tu kita tak sah lah kalau kita tak cakap pasal ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan hari ni. Sesuailah sekarang sudah pukul 12:13 minit tengah hari, kita kena tahulah mengenai cuaca di Negeri Sembilan. Dan cuaca di Negeri Sembilan dijangkakan pada pagi tadi, kita beritahulah pagi tadi keadaan baik tanpa hujan. Lepas tu petang ni sebenarnya yang kita kena tengok sikit. Menjelang petang nanti dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat, terutamanya di kawasan pedalaman. Jadi bagi yang mempunyai urusan di luar pada sebelah petang, jangan lupalah, jangan lupa sediakan payung atau bawa sekali kelengkapan yang diperlukan sebagai langkah berjaga-jaga semasa ribut petir. Dan sebelah malam pula cuaca dijangka kembali baik tanpa hujan. Dan suhu hari ni, kena tahu pasal suhu ni. Suhu dianggarkan di antara 23 darjah Celsius. Kalau kata 23 darjah Celsius ni biasanya waktu pagilah. Sehingga 33 darjah Celsius. 33 ni biasanya dia akan naik pada tengah hari. Macam sekarang lah pukul 12 lebih ni. 33, panas ni sebenarnya saudara, 33 ni. Jadi kalau boleh jangan dedahkan diri kita terlalu lama pada cuaca yang panas lah. Jadi kalau kata kita ni berjalan kaki, pastikan kita pakai topi ke apa untuk menghalang cahaya tu, untuk terus ke kepala kita rasa kita bukan apa, kita risau takut demam. 33 ni suhu panas sebenarnya saudara untuk Malaysia ni. Dan pada waktu malam kemungkinan dia akan naik sikit lah, dia jadi 26-27 untuk selesa lah kita tidur. Walau apa pun keadaan cuaca kita sebenarnya saudara, pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan anda, minum air yang secukupnya, terutama kita ke cuaca panas. Jangan kurang air, nanti lain pula jadinya. Dan sentiasa berhati-hati ketika berada di jalan raya, terutamanya pada musim hujan. Kerana biasanya musim hujan, jalan raya licin, ada air yang bertakung tu kan. Jadi pandu dengan berhemah, pandu pun ikut dia punya peraturan jalan raya, berapa dia punya kilometer sejam tu kena ikut lah. Jangan pandu laju, nanti kena saman AAS tak, pasal-pasal blacklist. Kita nak renew kita punya, nak baharui lesen ke, nak baharui kita punya insurans kereta. Jadi hati-hati kat situ. Dan itu sahajalah sebenarnya, sedikit sebanyak perkongsian cuaca dan sedikit kata ceramah, cewek ceramah untuk hari inilah, untuk tengah hari anda, untuk ceriakan hari anda. Teruskan bersama dengan Nat, kita masih lagi panjang lagi masa kita sampai pukul 2 petang. Jadi teruskan bersama dalam Santai di Negeri FM, teman setia anda yang pastinya kena ingat sampai bila-bila. Dan Nat tinggalkan anda dengan lagu Dunia Tipu-Tipu daripada Joy Oren dan Mita Malina. Semoga terhibur.

Illuminate, ah, lagu tema untuk FIFA World Cup 2026, nyanyian daripada Jessie Reyes Eliana. Dan saudara, kita pun nak update jugalah mengenai jadual perlawanan bola sepak untuk Rabu 24 Jun 2026. Dan kita daripada pukul 1 pagi tadi, kita ada perlawanan antara Portugal versus Uzbekistan. Dan result dia, kita baca dulu jadual hari ini baru kita bagi tahu result. Nampak gempak sikit. Dan seterusnya kita ada England versus Ghana. Dan pukul 7 pagi tadi kita ada Panama versus Croatia. Dan petang ni kita ada last Colombia versus Congo. Dan result dia, keputusannya adalah untuk hari ini, today, okay, Portugal 5, Uzbekistan 0. Sebab bukan apa kita nak bagi tahu keputusan perlawanan bola Piala Dunia ni, sebab ada pendengar bagi tahu Nat dekat live TikTok Negeri FM official ni, Nat, tolong bagi tahu dia punya keputusan, dia nak tahu. Jadi kita pun

Ghana, England lawan Ghana ni, England kosong, Ghana pun kosong, sama-sama telur kat sini. Lepas tu kita ada Panama versus Croatia. Panama kosong, Croatia satu. Dan kita ada apa lagi? Colombia versus DR Congo ni belum lagi lah kan. Tadi kita pukul berapa tadi dia cakap? Pukul 3.30 petang. Colombia versus Congo belum lagi. Ha. Jadi setakat ni itu je lah keputusan yang ada untuk perlawanan hari ini, hari Rabu 24 Jun 2026. Harapnya berpuas hatilah dengan laporan laporan keputusan Piala Dunia setakat ini. Seterusnya saudara, kita ada banyak lagu lagi sebenarnya, lagu-lagu daripada permintaan pendengar kita. Kita teruskan, kita jangan buang masa. Kita lepas ni kita putarkan lagu Mencari Keredaanmu daripada Peacemaker. Lepas tu kita ada Sentuhan Cinta daripada Rafika Liana. Dan kita ada Bunga Teratai daripada OPI untuk sampailah pukul 12.30 tengah hari. Lepas tu nanti kita update balik lagu-lagu yang kita akan masukkan. Jadi teruskan bersama Negeri FM yang semestinya kita ada lagu-lagu menarik untuk didengarkan untuk anda semua, dipersembahkan kepada anda semua. Semoga terhibur.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sini ya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Lagu terkini di Negeri FM, kita ada lagu Niskala, dalam kurungan dia Diperdaya Psychedelic Cinta daripada kumpulan Kias. Lagu ni lagu terkini, dibuat permintaan daripada pendengar kita menerusi live TikTok Negeri FM. Dan kita ada juga yang tanya, best lagu ni sebenarnya, lagu Kias ni. Dan kita bagi sebar sedikit mengenai lagu Niskala ni. Niskala Diperdaya Psychedelic Cinta merupakan karya terbaru daripada kumpulan rock tempatan namanya Kias. K-I-I-Y-A-S. Kias. Yang mengisahkan tentang perjuangan cinta dan dugaan akibat ketagihan dadah sintetik. Dan tema lagu tu tadi, tema ataupun kisah di sebalik lagu tu adalah dia mengisahkan tentang kecekalan seorang suami yang cuba mempertahankan rumah tangganya apabila si isteri terjebak dalam dunia halusinasi dan ketagihan dadah. Okey, menarik. Dan lagu sebenarnya tadi boleh di streaming melalui Spotify. Dan dia punya video music pun boleh ditonton di saluran YouTube rasmi Kias. K-I-I-Y-A-S. Kumpulan ini terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 anak muda kita. Yang mana siapa yang tengah dengar tadilah lagu Kias tadi, best diterbitkan dalam album kumpulan Runut Bunyi, Diperdaya Psychedelic Cinta. Dan seterusnya saudara, kita ada hebahan mengenai finalis Bintang Kecil Negeri FM 2026. Jadi kita pun faham kan sekarang ni, macam yang kita telah buat pun tapisan untuk Bintang Kecil, dan ini adalah finalis yang terpilih. 7 orang yang terpilih ke rentak negeri pada Jumaat Sabtu Ahad ini. Dan untuk finalis ni kita buat untuk hari Ahad lah di Pantai Batu 1 Port Dickson. Dan kita bagilah sikit kan. Jadi bahan pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Jadi selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang mana akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pada pukul 9 pagi dan bertempat di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi ini senarai 7 yang terpilih dengan betul-betul. Jadi tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih. Nombor satu dia, Haifa Sufia binti Hairul Effendi yang berumur 11 tahun. Mawaddah Amirah binti Muhammad Asri yang berumur 12 tahun. Nur Fasihah binti Famin Azril, 11 tahun. Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, 12 tahun. Naurah Hana binti Muhammad Nasri, 12 tahun. Dan yang terakhir, Nawal Huda binti Muhammad Nasril, 12 tahun. Dan kat sini kita ada finalis termuda. So kat sini kita dah bagi tahu, dan finalis termuda kita adalah Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azril yang berumur 9 tahun. Bukan biasa-biasa 9 tahun. Dan tahniah sekali lagi kepada semua finalis yang berjaya, yang mana telah membuktikan kemampuan anda semua dan bakat masing-masing untuk berada di pentas akhir. Kita masa saingan hari itu kita ada 25 peserta, dan yang terpilih ni adalah 7. Jadi saingan tu bukan biasa-biasalah, sengit sangat-sangat. Jadi kepada semua pendengar Negeri FM dan pencinta bakat cilik, jangan lepaskan peluang anda semua untuk hadir memberi sokongan kepada para finalis pada Ahad ini 28 Jun 2026 pada pukul 9 pagi di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jangan tertukar, Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi saksikanlah sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Dan sama-samalah kita jemput semua beramai-ramai untuk memeriahkan suasana bersama keluarga anda di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi jumpa anda di sana dan teruskan bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

finalist, 7 peserta yang terpilih untuk Bintang Kecil yang mana akan berlangsung pada hari Ahad di Pantai Batu 1 Port Dickson bersama dengan Rentak Negeri. Sasur pula kita Rentak Negeri nanti akan ada finalist 7 orang peserta cilik kita yang akan bertanding. Dan sebentar lagi untuk jam terakhir ni kita akan bagi tahu juga mengenai Festival Rentak Negeri. Info terkini lah mengenai Festival Rentak Negeri yang mana bakal berlangsung dari hari Jumaat 26 sehinggalah hari Ahad 28 Jun 2026 di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi festival itu sebenarnya dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sembilan dengan kerjasama Majlis Pembandaran Port Dickson dan Havoc Food Festival yang mana mengetengahkan tema Lantai Adat Laman Budaya yang menonjolkan keunikan seni, budaya dan tradisi Negeri Sembilan yang berasaskan warisan adat pepatih. Jadi sepanjang 3 hari penganjuran, pengunjung bakal disajikan dengan pelbagai aktiviti yang menarik, termasuklah persembahan artis terkenal tanah air kita seperti adanya Datuk Nash dan drama band. Jadi sepanjang kat situ juga turut diadakan pelbagai pertandingan yang mengetengahkan warisan serta kepelbagaian budaya seperti pertandingan menghias replika rumah tradisional Negeri Sembilan. Lepas tu ada perarakan tandu pengantin, pertandingan seni silat Malaysia. Lepas tu ada pertandingan bintang kecil RTM tu. Tu yang sedap tu. Peragaan busana kita semula kanak-kanak. Lepas tu kejohanan senam seni 2.0 sekolah terbuka. Kejohanan tarian singet akrobatik dan bendera gegasi Cinggei. Yang ni menarik sebab kita pernah tengok pada tahun lepas Cinggei punya bendera gegasi tu besar. Dan Aborigine Idol. Selain daripada itu juga pengunjung juga berpeluang menikmati pelbagai aktiviti sampingan seperti Havoc Food Festival, Color of Malaysia, Festival Rentak Negeri Fun Walk dan Cabutan Bertuah yang mana dijangka dapat menarik penyertaan daripada pelbagai lapisan masyarakat. Dan festival ni juga sebenarnya mendapat sokongan daripada 80 sukarelawan budaya daripada Universiti Teknologi Mara Negeri Sembilan yang mana membantu melancarkan perjalanan program sepanjang festival berlangsung. Jadi Festival Rentak Negeri 2026 yang berlangsung di Pantai Batu 1 Port Dickson ni terbuka kepada semua lapisan masyarakat termasuklah penggiat seni, keluarga, pelajar serta pelancong dari dalam dan luar negara. Dan yang mana yang lebih penting sekarang ini adalah kemasukan adalah percuma. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk memenuhi masa lapang anda pada hujung minggu untuk memeriahkan Festival Rentak Negeri 2026 di Pantai Batu 1 Port Dickson dan bersama-sama kita menghayati seni, budaya serta warisan Negeri Sembilan. Seterusnya saudara, kita ada lagu Assalamualaikum Ustazah daripada Khalifah. Lepas tu kita ada lagu Epilog Laila dan Majnun daripada Groove Company. Dan kita ada juga lagu Dugaanku daripada Ning by Zura. Jadi semoga terhibur dan teruskan bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 1.52 minit tengah hari. Alhamdulillah, sampai juga kita ke penghujung siaran santai di Negeri FM untuk hari ini. Jadi, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar-pendengar Negeri FM yang mana setia menemani Nat sepanjang 4 jam kita bersiaran hari ini daripada pukul 10 pagi sehinggalah insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti. Yang mana tengah dengarkan Nat dekat rumah, tengah ada yang dekat pejabat, ada yang dalam kenderaan, mahupun di mana sahaja anda berada. Terima kasih. Terima kasih kerana anda juga sudi berkongsi cerita menerusi live TikTok Nat tadi. Kita dah pun dah end live. Ada yang menghantar ucapan menerusi WhatsApp konti kami dan membuat permintaan lagu sepanjang kita bersiaran. Jadi diharapkan semoga segala perkongsian dan lagu-lagu yang telah diperdengarkan hari ini sedikit sebanyak telah menceriakan hari anda dan menemani setiap urusan yang anda telah lakukan hari ini. Jadi sebelum kita mengundurkan diri, kita sediakan pantun untuk anda semua. Jadi kita baca dulu. Pergi ke pekan membeli selasih, singgah sebentar membeli pandan. Kalau ada umur yang masih, kita bertemu di lain siaran. Jadi Nat, memohon ampun, kita menyusun 10 jari memohon kemaafan sekiranya kita ada terlanjur kata-kata ataupun kita adalah tersilap bicara, tersasul sepanjang kita bersiaran pada hari ini. Jadi nak harapkan semoga anda semua jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda semua dipermudahkan. InsyaAllah kita jumpa kembali dalam santai pada hari Jumaat nanti bersama dengan Nat daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Jadi Nat ingin mengundurkan diri. Jadi assalamualaikum, salam sejahtera dan bye-bye semua.

Yep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Rabu juga saya ucapkan buat anda semua yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Anda sedang mendengarkan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Terima kasih kita ucapkan buat DJ Nat. Selesai tugasan beliau untuk teman anda sehingga jam 2 petang ini. Okey, sekarang Fad pula sambung tugasan ini. Dari jam 2 petang sehingga jam 6 petang nanti, kita dalam moncak potang macam biasalah. Saya menggantikan Wan Nen Terbabu lah, ya. Dan untuk hari ini 4 jam masa yang kita ada untuk bersiaran, untuk kita berhibur sama-sama dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini yang akan saya kongsikan dengan anda. Juga ada program yang menarik menanti anda di hujung minggu ini. Jadi apa kata untuk anda semua terus mendengarkan Moncak Potang. Dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Layan dulu Superstar dari Mojo, Moncak Potang.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Melukai FM ingat sampai bila-bila. Itu dia, Moh Doreh dari Dato' Aisyah kita. Baru sahaja bagi berkat anda. Kita masih lagi dalam Moncak Potang. Kalau anda dengar tadi, memang ada promo program Festival Rentak Negeri 2026 yang dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan ataupun JKKNN9. Jadi, kami semua nak ajak anda untuk datang beramai-ramai ke Festival Rentak Negeri 2026 yang akan bermula hujung minggu ni sahaja. 26 hingga 28 Jun, bermula hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Boleh datang seawal jam 8.30 minit pagi dan insyaAllah akan berakhir malamnya pukul 11.30 minit malam. Tapi kalau hari Sabtu ada konsert tu, belum pasti lagi habis dia pukul berapa. Mungkin ada lewat sikit lah sebab kita tengok crowd yang ramai-ramai tu kan. Kita nak tengok meriah ke tak meriah. Kita jumpa di Pantai Batu Satu Port Dickson nanti. Sebab ada macam-macam pengisian menarik menanti anda tau. Kita ada yang antara yang tertunggu-tunggu, Havoc Food Festival. Kalau cuan makan-makan ni, memang inilah masa dia. Orang di Sembilan memang suka event makan-makan. Ada Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah. Ada pertandingan peragaan busana kita semula. Ada pertandingan akhir bintang kecil negeri FM. Ada mini pavilion tahun melawat negeri Sembilan. Ada pasport pelancongan budaya. Ada pound fitness juga. Tapi yang ini kita nak negerikan dia. Kita pakaikan tolopok. Tolopok pound fitness. Ada cabutan bertuah. Ada juga jualan-jualan lain. Pameran-pameran lain. Dan juga demonstrasi-demonstrasi yang lain.

Doket Instagram, doket social media memang dah ada. Ada drama band nanti. Betul tak? Ada lagi, siapa lagi artis yang akan buat persembahan? Ada seorang yang legend. Jadi sebab itulah ada kena freekan masa anda. Terutama je untuk hujung minggu ini. Terus ke Pantai Batu Satu Polisai. Kita jumpa dekat Festival Rontak Nogori 2026. Okay? Berhibur dulu sekarang ini dengan Amir Masdi, terbang ke Borneo. The Grey FM.

0: nama saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni.
0: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi

0: Ole Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Mas Do featuring Aisyah Aziz dengan Pujaanku. Lagu ni baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncah Petang. Alright, sebenarnya kita nak cerita pasal bola. Tapi kejap lagi lah. Kan sebab semalam memang perlawanan yang sangat mengujakan. Sangat sensasi. CR7 dah membuktikan apa yang orang semua mengata pasal dia. Tapi tak apalah, kejap lagi lah kita cerita. Sebab kita nak kongsikan dulu berkenaan dengan subsidi diesel, yang mana pelaksanaan penyasaran untuk subsidi diesel baru yang akan bermula 1 Julai nanti. Ini sebenarnya dapat menerima reaksi yang positif lah daripada pengguna-pengguna diesel dekat Malaysia ni. Ada seorang pembalut lori ni berkongsi lah, Syahrum Ridwan Osman. Katanya harga diesel yang bersubsidi membolehkan beliau untuk menjimatkan kos mengisi bahan api tersebut. Sebelum ini mencecah antara RM300 hingga RM400 untuk setiap tangki. Maknanya memudahkan lah. Betul lah kan, sejak harga diesel naik disebabkan perkara yang terjadi di Selat Hormuz di Asia Barat, konflik ini kan, dan itu menyebabkan harga diesel melambung dengan sangat tinggi. Bukan sahaja diesel, begitu juga dengan minyak lah. Cuma sebelum ini tiada subsidi untuk diesel di semenanjung Malaysia kan. Tetapi sekarang ini alhamdulillah nampaknya situasi dah semakin baik. Dan kita harapkan semoga begitulah, situasi akan bertambah baik lagi di masa yang akan datang. Dan insyaAllah supaya mudah-mudahan isu ini tak akan terjadi lagi kan. Kita nak dunia ni aman-aman sahaja. Dan kita harapkan juga harga diesel dan juga harga minyak nanti pun akan dapat lebih stabil dan boleh turun lah, dapat seperti sedia kala. Itu yang kita harapkan. Dan juga jangan lupalah untuk sentiasa mendoakan juga. Kalau kita harap je tak doa pun tak boleh juga kan. Alright, itu antara berita gembira lah untuk pengguna-pengguna diesel, terutamanya yang di Semenanjung ni. Kan kalau sebelum ini nak berniaga ke nak guna kereta yang pakai diesel pun takut-takut lah kan. Kita faham lah dengan keadaan ekonomi sekarang. Tapi yang ni nampak je berita yang gembira lah. Dah boleh dah bawa keluar Hilux masing-masing, 4x4 masing-masing. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik lah. Saya doakan juga agar urusan anda semua akan dipermudahkan, insyaAllah. Baik, tempat jam 3 petang nanti anda boleh dengarkan berita The Grey FM bersama-sama saya juga, DJ Fad. Alright, dan selepas ada lagi 3 jam masa untuk kita berhibur sama-sama dalam Moncak Petang. Kita dah hapus aku dari Niji. Terus dengarkan The Grey FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masing ke
1: okan podik sing. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Fazril Amri. Malaysia terus menerima pengiktirafan dan penghormatan di peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh dengan pelbagai negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu membuktikan keyakinan masyarakat dunia terhadap dasar luar negara yang pragmatik serta berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata penghormatan yang diberikan pemimpin dunia turut membuka lebih banyak peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi kepada negara. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berkongsi pengalaman sepanjang lautan rasmi ke beberapa negara baru-baru ini. Menurut beliau, hubungan diplomatik yang baik perlu terus diperkasakan bagi memastikan Malaysia kekal relevan dan dihormati dalam lanskap geopolitik global yang semakin mencabar. Beliau membuat kenyataan itu ketika berucap pada majlis makan malam Himpunan Pertubuhan 5 Generasi PLG di Elson Kelana Resort, Seremban selepas berhadiri beberapa siri lawatan kerja rasmi ke Rusia dan Turkmenistan baru-baru ini. Festival Rentak Negeri 2026 yang berlangsung di Pantai Batu Satu Port Dickson dari 26 hingga 28 Jun ini menyasarkan kehadiran 400,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya. Timbalan Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan, Muhammad Zuhairi Ibrahim berkata, sasaran itu ditetapkan selepas festival berkenaan berjaya menarik lebih 246,000 pengunjung tahun lalu. Bertemakan Lantai Adat, Laman Budaya, festival itu mengetengahkan keunikan seni, budaya dan tradisi Negeri Sembilan berasaskan warisan adat Perpatih. Beliau berkata demikian ketika menghadiri slot temubual tamu kita menerusi saluran radio Negeri FM pada petang semalam. Pelbagai pengisian menarik disediakan termasuk persembahan artis terkenal, pertandingan kebudayaan Havoc Food Festival serta pertandingan bintang kecil RTM. Kemasukan adalah percuma dan terbuka kepada semua lapisan masyarakat.
0: DC Nasional.
1: Perancangan jangka panjang bagi meningkatkan kapasiti sumber air, pemeriksaan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC serta tujuan pelaksanaan umur bagi akaun media sosial antara perkara yang dijadualkan dibincangkan pada mesyuarat Dewan Rakyat hari ini. Hanya kira-kira 6% daripada keseluruhan tenaga kerja negara berada dalam kesatuan sekerja ketika ini, kata Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM akan menutup sementara kaunter perkhidmatan pasport di 71 cawangan pejabat pengeluar pasport di seluruh negara secara berfasa bagi memberikan laluan kepada kerja penyelenggaraan sistem.
0: DC Nasional.
1: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memperuntukkan 8.4 juta ringgit bagi menggantikan 20 lift baharu di 4 kawasan perumahan strata swasta sekitar Nilai dan Seremban, Negeri Sembilan. Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pembangunan Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Pengangkutan Negeri J. Arul Kumar berkata, projek di bawah Program Penyelenggaraan Perumahan Mampu Milik Berstrata PPPMB Lift Perubahan Swasta 2025 itu dijangka siap sepenuhnya menjelang Oktober tahun ini. Antara lokasi yang terlibat termasuklah Pangsapuri Desa Palma di Bandar Baru Nilai yang menerima 2.3 juta ringgit bagi penggantian 5 lift baharu, selain Pangsapuri Desa Cepaka, Pangsapuri Desa Jati Fasa 2 dan Pangsapuri Taman Seremban Putra. Langkah ini dijangka memberikan kemudahan yang lebih selesa dan menjamin keselamatan penduduk sekaligus menyelesaikan isu lift rosak dan kes penghuni terperangkap yang sering berlaku sebelum ini. Sekian berita yang disunting oleh Syaliza Bahari, Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Muhammad Fazril Amri, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM

0: Ya, Blue Gravy ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali bersama Fad dalam Moncak Petang. Kalau tadi anda dapat dengarkan berita Negeri FM tepat jam 3 petang tadi, dan sekarang ini saya kembalilah untuk menemani anda. Cuma sekarang ini ada slot yang istimewa sikit lah, slot tamu kita sekarang ini. Dan saya bersama-sama dengan tetamu saya lah yang akan berkongsi berkenaan HKKM, yang mana ini merupakan Hari Kesedaran dan Keselamatan Maritim. Jadi saya nak ucapkan selamat datang dan assalamualaikum juga kepada Lieutenant Maritim Abdul Samad bin Abdul Aziz. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih kerana sudi kami ke konti pada
0: baik
1: ini.
0: Baik. Boleh tuan, saya nak dekatkan sikit dengan mic supaya orang semua baik. Boleh dengar perkongsian tuan. Okey, baik. Di mana hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan Hari Kesedaran dan Keselamatan Maritim. Ni fokus je di laut tuan, dan pasti saya rasa ada macam-macam yang perlu dikongsikan, terutamanya untuk mereka yang tak biasa. Macam saya lah tuan. Tak biasa di laut kan. Jadi mungkin kita rasa macam banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang di laut kan, kerja dan sebagainya kan. Okey, mungkin tuan berada di sini, jadi saya rasa ni satu-satu yang istimewa untuk berkongsi dengan pendengar kita semua juga. Mungkin tuan boleh kongsikan peranan Agensi Pengangkutan Maritim Malaysia untuk tugasan SAR ataupun mencari dan menyelaman ni tuan. Silakan.
1: Okey, terima kasih kepada DigiFast.
0: Okey. Bersama-sama.
1: Untuk makluman pada pendengar kita,
0: okey,
1: peranan APMM sebenarnya kita terbahagi kepada dua lah, yang utama lah. Antaranya dalam bidang pengangkutan, dan yang seterusnya adalah dalam bidang cari lamat.
0: Cari lamat.
1: Okey, iaitu mencari dan menyelamat.
0: Search and rescue lah
1: dalam bahasa Inggerisnya, SAR. Okey, peranan ini diperuntukkan di bawah Akta Agensi Pengangkutan Maritim Malaysia 2004, iaitu Akta 633.
0: Baik.
1: di bawah Seksyen 6-A, iaitu melaksanakan operasi mencari dan menyelamat maritim, dan ia juga dibaca bersama dengan Seksyen 6-B dalam pelaksanaan di laut lepas, yang memberi kuasa kepada APMM untuk melaksanakan operasi mencari dan menyelamat di perairan negara. Selain itu juga, okey, berdasarkan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, iaitu arahan NADMA nombor 1, APMM dipertanggungjawabkan sebagai agensi peneraju operasi mencari dan menyelamat maritim. Okey, so melalui pelaksanaan operasi dan punca kuasa yang diberikan, APMM telah membangunkan prosedur operasi standard, iaitu SOP cari lamat, yang menjadi panduan utama dalam pengurusan insiden kecemasan di laut bagi memastikan tindakan yang pantas dan cepat dan berkesan.
0: Dan ini kebanyakannya operasi untuk mencari dan menyelamat lah. Tapi nama dia agak menarik, cari lamat tu. Jarang saya dengar. Ini untuk kali pertama lah saya dengar kan. Nasib baik saya jumpa tuan hari ini. Dapatlah kita, apa orang kata, ambil tahu sedikit lah kan, berkenaan dengan keselamatan di laut ni kan. Okey, tuan tadi sebutkan tentang cari lamat ataupun SAR. Yang mana kita tahu memang kebiasaannya dalam kecemasan, perkara-perkara ini boleh berlaku di mana-mana sahaja, bila-bila masa. Mungkin tuan boleh kongsikan statistiknya yang telah pun dilakukan oleh Jabatan Maritim Malaysia sebelum ini, mungkin insiden di laut lah, daripada dulu sehingga kini tuan.
1: Okey, untuk makluman para pendengar dan juga DJ kita.
0: Ya, betul.
1: Okey, sehingga data rasmi kita sehingga berakhir Mei 2026 ini, kita telah mencatatkan sebanyak 92 operasi cari lamat di seluruh perairan Malaysia, di mana dalam 92 operasi ini melibatkan seramai 542 mangsa yang berjaya kita selamatkan.
0: Alhamdulillah.
1: Okey. Namun kita masih terdapat 47 kematian direkodkan, dan juga 9 individu yang masih hilang di laut.
0: Yang ni tak jumpa lah tuan.
1: Masih tak jumpa lagi lah. Okay, statistik ni juga menunjukkan bahawa kebanyakan mangsa kita berjaya selamatkan. Dengan hasil tindakan pantas APMM bersama dengan agensi sahabat yang lain jugalah.
0: Okey. Maknanya bukan hanya maritim sahaja, ada juga agensi-agensi yang lain juga yang turut terlibat.
1: Betul tuan.
0: Untuk cari lamat ni. Okey, baik. Itu antara statistiknya. Nampaknya kebanyakan je memang sangat-sangat berjaya dan sangat berbangga lah

0: aksi yang lain. Okey tuan, disebabkan ialah banyaknya terjadi perkara-perkara begini, terutamanya di laut lah, kan. Mungkin tuan boleh kongsikan dengan kami semua, mungkin yang kurang arif lah berkenaan laut ni kan. Mungkin langkah-langkah keselamatan yang boleh kita lakukan sebelum kita ke laut.
1: Okey, baik. Okey, kat sini saya boleh kongsikan beberapa tips ataupun langkah-langkah yang boleh kita terapkan untuk kita amalkan sebagai orang kata apa, siapa yang penggemar-penggemar aktiviti dekat laut, kita boleh amalkan sebagai amalan yang baik untuk langkah-langkah keselamatan.
0: Oh, ini termasuk orang awam juga?
1: Termasuk orang awam, tak kisah. Benda ini termasuk juga semua individu yang menggunapakai ataupun melaksanakan aktiviti di laut.
0: Oh, walaupun memancing dan sebagainya.
1: Termasuk
0: kan?
1: Juga. Okey. Antaranya, yang boleh kita laksanakan adalah kita sebelum kita keluar ke laut, kita periksa dulu ramalan kaji cuaca.
0: Okey.
1: Ramalan kaji cuaca ni kita boleh semak melalui portal laman web
0: Map Malaysia.
1: Map Malaysia, betul. Map Malaysia. So kita boleh kat situ, kita boleh semak lah lokasi kita dekat mana dan di mana yang kita akan laksanakan. Okay. So dia akan keluar kat situ spesifik keadaan laut kita. Okey, itu ramalan kaji cuaca.
0: Betul.
1: Yang keduanya adalah kita boleh amalkan penggunaan jaket keselamatan.
0: Okey.
1: Yang ini orang ambil mudah, orang ambil enteng penggunaan jaket keselamatan, sebab ada di antaranya mengaku kata kita dah pandai berenang. Kita dah pandai berenang, so tak perlulah nak menggunakan jaket keselamatan. Tapi bahaya sebenarnya kalau tanya saya, walaupun kita dah pandai berenang, tapi berapa lama kita boleh bertahan di laut?
0: Betul juga, stamina kan.
1: Macam tu, macam kami juga pihak PMM, walaupun kami dilatih untuk berenang,
0: pakar, betul,
1: tapi walaupun kami di laut, kami still lagi menggunakan jaket keselamatan sebagai apa ni, satu kewajipan. So saya sarankan kepada semua komuniti maritim ataupun sama ada pihak pengendali ataupun orang persorangan yang melibatkan aktiviti di lapangan, di laut especially, gunalah life jacket setiap masa.
0: Yalah, mungkin kita tak boleh tahu apa yang akan terjadi kan. Berapa lama sangat pun boleh berenang ataupun boleh terapung dalam air kan. Betul juga.
1: Seterusnya, ini satu lagi tip yang penting yang saya boleh kongsikan, di mana sebelum kita keluar ke laut, pastikan kita punya kapal ataupun bot itu dalam keadaan yang baik dan diselenggarakan. So macam kita naik kereta jugalah. Itu di darat. Super juga di laut, kita kena make sure bot kita ataupun kapal kita dalam keadaan yang baik, yang boleh digerakkan.
0: Faham. Kena apa orang kata, servis dulu.
1: Servis.
0: Tengok dulu semua dah cantik baru boleh jalan kan. Okey, terbaik tuan. Ada lagi tuan.
1: Okey, seterusnya yang penting juga untuk saya nyatakan dekat sini, sila pastikan penggunaan membawa juga alat komunikasi.
0: Okey.
1: Alat komunikasi seperti apa yang saya boleh cakapkan dekat sini adalah penggunaan radio.
0: Okey.
1: Okey. Kadang-kadang bila kita beroperasi di luar jangkauan talian telefon, kita menggunakan radio VHF. So kita boleh menghubungi kawan-kawan kita yang berada di daratan untuk mendapatkan bantuan. Selain itu juga, kita juga sarankan untuk komuniti maritim ataupun individu-individu untuk menggunakan peralatan personal locator beacon ataupun PLB, iaitu alat pengesan kecemasan peribadi. So alat ini sebenarnya adalah alat yang orang kata apa, sangat membantu untuk kita, jika sekiranya berlaku kecemasan, dia membantu kita mendapatkan lokasi kecemasan kita dengan lebih pantas dan tepat.
0: Track location lah.
1: Ya, betul.
0: Ini kira tambahan tuan.
1: Betul. Tapi itu tak semestinya kita fokus kepada di laut, tapi kita boleh gunakan juga di daratan.
0: Betul juga. Kalau contoh di mana-mana lah sebenarnya boleh guna. Betul. Macam sebelum ni kita ada dengar SAR di hutan, perkara itu juga boleh membantu juga.
1: Boleh membantu juga.
0: Terbaik lah. Itu antaranya tuan, antara kita boleh katakan persiapan lah.
1: Persiapan sebelum ke laut.
0: Betul. Kalau dah ke laut tu dah tak boleh buat persiapan lah. Dia dah kena teruskan perjalanan, dan kita kena terus berdoa sajalah kan.
1: Ini dia antara prinsip-prinsip asas yang kita perlu amalkan lah oleh setiap komuniti ataupun orang perseorangan yang menggunakan pelayaran kita untuk bersiap sedia sentiasa.

0: Betul, kalau kita bersiap sedia, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar tuan kan. Tapi kalau apa-apa berlaku ialah perkara-perkara kecemasan ni kita tak boleh nak jangka.
1: Betul.
0: Kan, dan itulah tugas-tugas dari Maritim dan juga agensi-agensi yang lain untuk membuat SAR lah. Dan apa-apa pun itu antara perkongsian yang menarik. Kita tak berhenti rehat seketika sebab sekejap lagi ada banyak lagi antara soalan-soalan menarik yang saya nak tanya dengan Tuan Abdul Samad kita lah berkenaan dengan keselamatan di laut. Memandangkan hari ini juga kita berbincang berkenaan Hari Kesedaran dan Keselamatan Maritim. Jadi jangan ke mana-mana, kepada anda semua yang mendengar dan juga menonton di Facebook page kami, teruskan mendengar dan teruskan menonton di tamu kita sekarang ini. Moncak potang, usah moncak.

0: Yang negara FM ingat sampai bila-bila. Memang kita throwback sialah petang-petang ni dengan lagu Spoon. Memori sekutub rindu baru sahaja menghiburkan anda sekarang 3:39 minit petang. Kita masih lagi untuk berbicara berkenaan Hari Kesedaran dan Keselamatan Maritim. Saya masih lagi bersama-sama dengan Lieutenant Maritim kita, Encik Abdul Samad bin Abdul Aziz. Tuan, banyak yang tuan kongsikan dengan kami tadi berkenaan dengan keselamatan dekat laut. Yang mungkin orang yang jarang ke laut, jarang ada kerja ke ataupun aktiviti dekat laut ni, mungkin tak berapa tahulah. Tapi tadi tuan dah kongsikan sedikit tipsnya. Yang terlepas tadi kena tengok dekat Facebook kita lah. Boleh replay orang kata kan. Tapi untuk sekarang ni kita nak tanya dengan tuan. Nak minta tuan kongsikan. Maritim Malaysia ni, adakah Maritim mempunyai sebarang tindakan proaktif untuk memberikan kesedaran kepada orang awam kita tentang keselamatan di laut? Contohnya macam hari ni kan.
1: Okey, betul tu. Okey, tindakan proaktif kita APMM especially dalam memberi kesedaran kepada orang awam tentang keselamatan di laut ni.
0: Baik.
1: Terutamanya kita selalu buat publicity berkaitan dengan kesedaran melalui pendidikan.
0: Okey.
1: Di mana kita juga akan mengadakan taklimat, ceramah kepada komuniti-komuniti maritim. Selain itu juga kita buat kempen kesedaran melalui media-media masa seperti Facebook,
0: okay,
1: dan Instagram, TikTok,
0: dan media sosial ni lah.
1: Media sosial. Okey, dan kita juga buat hebahan flyers ataupun kepada kumpulan sasar lah, iaitu komuniti-komuniti nelayan, pengusaha-pengusaha bot dan ferry. Seterusnya kita juga mengadakan sesi dialog bersama dengan komuniti maritim supaya kita dapat input-input dan feedback supaya dan dalam masa yang sama kita boleh bagi penerangan dengan lebih dekat dengan komuniti tersebut.
0: Okey, baik.
1: Okey. Secara tak langsung juga macam kita buat sesi wawancara kita pada petang ini.
0: Betul.
1: Menjadi satu orang kata apa kaedah yang bersesuaian untuk kita melalui orang kata apa pendidikan.
0: Okey, baik.
1: Secara lebih meluas. Selain itu juga kita persiapkan kesedaran melalui kita punya operasi.
0: Okey.
1: Dengan cara kita melaksanakan standby kita punya aset 24/7. Dalam keadaan standby mode tu, maksudnya kalau kata ada sebarang insiden berlaku, so aset boleh digerakkan pada bila-bila masa. Bukan setakat aset saja, tapi kita punya anggota dan pegawai juga kena standby dalam tempoh standby mode tu.
0: Okey, baik. Jadi itu antara cara-cara lah kan, yang mana orang-orang awam nak ambil tahu berkenaan dengan maritim, tentang keselamatan di laut, bukan saja dekat media sosial. Sekarang ni mudahlah tuan.
1: Betul,
0: media sosial ada. Macam hari ni di radio, di Facebook ada, di televisyen pun kadang-kadang ada juga tuan kan. Itu menariklah sebenarnya untuk kita tahu, dan maknanya anggota-anggota maritim kita bersiap sedia bila-bila masa sahaja kan. Kalau macam mana tuan, bila kecemasan berlaku kan, dekat laut ni, untuk maritim Malaysia, bagaimana panggilan itu diterima, isyarat kecemasan itu diterima, dan bagaimana situasinya, mungkin tuan boleh kongsikan cemas tu macam mana kan.
1: Baik. Sejak APMM menerima dan mengambil alih tugas peranan cari lamat ini, kita telah bangunkan beberapa kemudahan ataupun facilities. Dan kita juga mengguna pakai sistem-sistem yang digunakan untuk menerima panggilan kecemasan.
0: Okay.
1: Antaranya adalah kita melalui sistem satelit, iaitu kos pasasat. Okey, di mana sistem kos pasasat ini akan mengesan isyarat kecemasan pada frekuensi 406 MHz, dan sistem ini juga akan menerima isyarat daripada beacon-beacon keselamatan, iaitu seperti emergency position indicator radio beacon EPIRB yang ada pada kapal.
0: Okey.
1: Okey, yang kedua emergency locator transmitter ELT, yang mana yang ada pada pesawat udara. Dan seterusnya iaitu personal locator beacon, iaitu alat pengesanan kecemasan peribadi.
0: Okey.
1: Okey. So sistem ini membolehkan kita track kedudukan mangsa dengan lebih tepat dan cepat.
0: Faham.
1: Okey, itu yang pertama. Hmm. Yang, yang keduanya adalah melalui sistem radio, iaitu kita menggunakan sistem Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS.
0: Wow.
1: Okey, saluran saluran radio ni adalah saluran yang saluran radio melalui frekuensi VHF. Saluran 16 dan saluran 70 yang dikhususkan untuk kecemasan di laut.
0: Okey, baik.
1: Kita, kita boleh menggunakan radio ni untuk menghubung
0: betul
1: dengan ataupun pangkalan-pangkalan yang terhampir ataupun kita punya base station untuk mendapatkan bantuan.
0: Baik.
1: Adalah radio. Yang ketiga adalah melalui sistem yang dibangunkan oleh pihak Kementerian Komunikasi,
0: okay,
1: iaitu sistem Next Generation Emergency Services NG999,
0: okay,
1: di mana APMM menggunakan sistem ini untuk memudahkan panggilan kecemasan melalui talian 999. Dan kita akan dapat detail lah maklumat kecemasan tu untuk kita ambil tindakan terus ke lokasi kejadian. Okey, seterusnya kita boleh direct terus panggilan kecemasan tu jika sekiranya mangsa masih dalam liputan coverage talian telefon lah.
0: Okay,
1: dia boleh
0: baik
1: direct dengan apa ni, lokasi terhampir pejabat APMM lah.
0: Kalau masih ada line lah, kalau tak ada yang lain-lain tu biasanya memang akan ada di kapal-kapal contohnya kan. Tapi yang Special 9 tu menarik juga, Next Generation Emergency Service tu. Tapi cumanya kalau masa tu ada line telefon lah.
1: Ya, betul-betul.
0: Kalau tiada tu yang masalah juga kan. Kena cari yang lain lah, menggunakan radio dan sebagainya. Wow, okay, macam-macam cara sebenarnya kan. Cuma itulah, sama ada alert tak alert sahaja. Untuk kita yang berada ataupun yang nak buat aktiviti di laut ni. Adakah kita cukup bersedia kan? Dan saya juga dimaklumkan sejak 2026 lah tahun ni, 6 Jun tanggal ini telah pun dipilih menjadi Hari Kesedaran dan Keselamatan Maritim ataupun HKKM. Dan mungkin tuan boleh terangkan kenapa tarikh ini dipilih, apa signifikannya tuan?
1: Okey, baik, terima kasih. HKKM iaitu Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut pada 6 Jun bagi memperingati detik bersejarah iaitu APMM mengambil alih tugas dan peranan cari lamat daripada pihak Jabatan Laut Malaysia.
0: Okay. Itulah tarikh keramatnya.
1: Betul. Bermula daripada tahun Jun 2006, 6 hari bulan 6 2006, kita ambil alih tugas tu, peranan tersebut daripada pihak Jabatan Laut. So signifikan disebut daripada tahun 2006 hingga kini telah genap hampir 20 tahun untuk kita laksanakan tugas cari lamat di lapangan.
0: Okey, baik.
1: Okey, so pemilihan tarikh ini juga menjadi platform tahunan untuk kita memperkasakan kempen kesedaran keselamatan di laut di peringkat kebangsaan. Okey, seterusnya kita juga berusaha untuk melalui platform ni kita usaha untuk mendidik komuniti maritim seperti nelayan, pengusaha bot pelancongan, penduduk pesisir pantai mengenai aspek keselamatan di laut. Okey, sepanjang tempoh bulan 6 daripada awal bulan sehingga hujung bulan kita fokuskan untuk program HKKM bagi semua seluruh pejabat APMM di seluruh negara. So kita dengan serentak kita laksanakan apa ni,
0: kempen-kempen kesedaran,
1: kempen-kempen kesedaran HKKM secara lebih komprehensif.
0: Baik, untuk bulan Jun ni memang sibuk untuk berkongsi berkenaan keselamatan di laut lah tuan.
1: Betul juga. Okey, dan untuk makluman juga sambutan HKKM kali ni kita akan laksanakan pada pada tanggal 26 hingga 28 Jun 2026 yang akan kita buat di bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan dengan tema Ikhtiar Hidup di Laut.
0: Ini menarik
1: hidup
0: ni
1: di laut.
0: Ini sebenarnya Festival Rentak Negeri tuan eh?
1: Ya, betul. Okey, untuk makluman kat sini Festival Rentak Negeri adalah satu platform yang mana kita dijemput untuk bersekali mengadakan pameran. So kat sanalah kita menjadikan satu inisiatif supaya kita boleh menggerakkan HKKKM ini dengan lebih komprehensif disebabkan kesesuaian tempat tu dan juga lebih orang kata apa, penglibatan komuniti tu dengan lebih ramai
0: lagi. Betul. Bukan saja pengunjung Tetapi ada juga agensi-agensi, jabatan-jabatan kerajaan pun akan turut terlibat sama kan. Macam tahun lepas 200 lebih ribu tuan. Tahun ni menyasarkan lebih 400 ribu dan sangat sesuai dekat tepi laut tu untuk ambil tahu tentang keselamatan dekat laut. Memang orang kata bukan sahaja mereka boleh tengok hiburan, boleh pergi makan-makan, tapi boleh tahu macam-macam lagi. Terutamanya daripada maritim sendiri ada pamerannya yang pameran akan dikongsikan.
1: Macam-macam sebenarnya ada macam-macam aktiviti dekat kita akan buat dekat bus kita.
0: Okey, apa lagi tuan? Menarik.
1: Antaranya adalah sesi perkongsian perkongsian ilmu teknik-teknik ikhtiar hidup. Daripada kita punya pegawai dan anggota kita dan juga perkongsian pengalaman-pengalaman mereka sewaktu melaksanakan tugasan di lapangan, especially dalam bidang cari lamat.
0: Okey, baik. Tu macam-macam tu yang boleh kita
1: kalau
0: belajar.
1: Kalau tak tahu yang lebih lanjut, boleh jumpa kita di sana.
0: Terus datang, jangan lupa singgah di booth Baritim lah. Dan satu lagi tuan, yang terakhir lah kan. Sebab tuan dah alang-alang di sini. Mungkin lebih elok kalau tuan kongsikan nasihat kepada masyarakat kita ni. Khususnya untuk komuniti-komuniti maritim, komuniti-komuniti yang minat dengan aktiviti di laut berkenaan dengan keselamatan di laut tuan. Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Bagi semua komuniti-komuniti maritim, saya ingin menegaskan bahawa keselamatan di laut bermula sebelum seseorang itu turun ke laut.
0: Baik.
1: So preparation itu memang sangat penting. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, macam penggunaan semak
0: kenderaan.
1: Semak ya, betul. Semak kita punya boat
0: tu.
1: Periksa dalam keadaan baik sama ada telah diservis ataupun belum. Kita cek keseluruhannya. Semak juga kita punya tahap ramalan kaji cuaca. Kalau kata keadaan cuaca yang tidak mengizinkan, so kita kena ambil langkah berwaspada dengan berlindung. Okey, seterusnya pastikan menjadi satu kewajipan penggunaan jaket keselamatan.
0: Ini yang ramai
1: paling,
0: ni.
1: Paling penting. Ramai orang ambil mudah penggunaan jaket keselamatan.
0: Okey, seterusnya alat komunikasi pun tuan kan?
1: Ya, alat komunikasi. Betul? Setuju. Alat komunikasi. Especially macam saya cakap tadi, walaupun kita kena make sure lah kalau dalam kawasan kita berada tu ada talian telefon ataupun tidak. Kalau tiada, make sure kita punya radio VHF kita tu ada.
0: Okay,
1: dan baik, boleh berfungsi. Bukan setakat ada. Setengah orang dia bawa. Tapi dia
0: tak boleh guna.
1: Tak boleh guna. So kita kena make sure dia boleh bawa dan boleh digunakan.
0: Baik. Dan itu saja tuan
1: Sebagai last kali kita juga menggalakkan agar masyarakat belajar juga untuk kemahiran berenang dan berapung. Saya tidak-tidaknya mempersiapkan diri untuk sekiranya menghadapi sebarang kemungkinan lah yang akan berlaku. Kita bukan tahu akan apa-apa kecelakaan akan berlaku di hadapan kan. So setidak-tidaknya dia ada masa, dia sekiranya dia boleh berapung, ada masa untuk kita bertahan sementara menunggu
0: penyelamat
1: tiba untuk menyelamat.
0: Baik,
1: itu pentingnya macam mana untuk ikhtiar hidup di laut.
0: Baik, yalah kan, kadang-kadang walaupun kita contohnya lah pergi ke mana-mana pusat peranginan, kadang-kadang naik bot, kadang-kadang naik feri pun kadang-kadang boleh terjadi apa-apa sahaja kan, yang mana kita kalau boleh memang nak elakkan. Tapi kalau ianya berlaku, itulah kegunaan kalau kita boleh terapung, kalau kita boleh berenang tuan kan. Dia memberi masa lah untuk pasukan keselamatan lah, menyelamat untuk datang. Baik tuan, itu bagi saya sangat-sangat menarik untuk perkongsian hari ini kan, untuk mereka yang mungkin selepas ini ada perancangan untuk ke pulau dan sebagainya, nak bercuti tu kan. Masih-masih kan. Tapi perkara-perkara keselamatan macam ni pun kita perlu ambil kira. Dan kalau nak tahu dengan lebih lanjut, mestilah kena pergi dekat Pantai Batu Satu Port Dickson di Festival Rentak Negeri, dan boleh singgah di booth Maritim
1: APM,
0: untuk pameran dan juga talimat keselamatan, perkongsian dan sebagainya. Tuan, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan buat Lieutenant Maritim Abdul Samad bin Abdul Aziz untuk berkongsi dengan kita mengenai Hari Kesedaran dan Keselamatan Maritim. InsyaAllah tuan, kita jumpa di Pantai Batu Satu Port Dickson.
1: InsyaAllah, baik. Kita jumpa di sana.
0: Alright. Dan itu saja untuk tamu kita untuk petang ini. Dan pastinya kita ada banyak lagi masa untuk kita berhibur sama-sama sehingga jam 6 petang nanti. Jadi terus mendengarkan Mencap Petang Negeri FM.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat, sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, ingat sampai bila-bila.

Ya, Dr. FM ingat sampai bila-bila. Itu dia, the one and only Yuna yang dengan lagunya Rescue baru saja menghiburkan anda. Alright, untuk anda yang suka melancong, kan, memang kita akan biasanya akan memperbaharui ataupun renew pasport kita, kan. Jadi untuk anda yang mungkin ada perancangannya, yang ini nak kena beritahu, bukan apa tau, sebab nak beritahu pemakluman untuk penutupan sementara kaunter pasport. Jadi yang nak buat pembaharuan atau baru nak buat pasport, yang ni kena ambil tahulah. Nanti datang tiba-tiba, kenapa tutup ni? Macam mana saya nak buat pasport ni? Kan, lebih baik sekarang kita ambil tahulah. Okey, di mana kaunter perkhidmatan pasport di 71 cawangan pejabat pengeluar pasport di seluruh negara. Dengar, akan ditutup sementara secara berfasa. Bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan. Okey, jadi sepanjang tempoh penutupan ini, urusan permohonan di kaunter dan My Online Passport serta percetakan pasport di cawangan terlibat tidak dapat dilaksanakan. Okey, di mana ini berfasa tau. Fasa yang pertama adalah pada 26 Jun dan ianya akan berlarutan sehingga 30 Jun 2026. Jadi antara lokasi-lokasinya adalah di Ibu Pejabat Putrajaya, di Jalan Duta Kuala Lumpur, di Melaka, Kelana Jaya, di KLIA, di UTC Pudu Raya, UTC Selangor, UTC Johor Bahru, UTC Pasir Gudang, termasuklah UTC di Seremban ni. UTC Ipoh juga, UTC Kedah, Sukai Petani dan UTC Seberang Perai. Okay? Jadi Jabatan Imigresen Malaysia akan tutup sementara lah kaunter-kaunter perkhidmatan pasport ini di 71 cawangan secara berfasa mulai 26 Jun sehingga 30 Jun 2026. Jadi kalau boleh kita elakkanlah tarikh-tarikh ni, kan. Dua hari je lagi. Jadi boleh buat hari ini ataupun esok. Selepas itu secara berfasa, yang ni anda kena pastikan betul-betul. Anda kena tengoklah di semua platform media sosial. Di Negeri FM pun ada, insyaAllah. Dan juga di platform-platform media sosial untuk Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara. Boleh ambil tahulah dekat situ nanti. Okey, dah pastinya untuk sekarang ni hujan lebat sedang turun di Sungai Gadut terutamanya. Jadi untuk anda yang memandu di sekitar sini, pastikan anda berhati-hati bila hujan lebat, jalannya agak licin, mungkin boleh mengganggu juga pemandangan untuk pemandu-pemandu, kan. Jadi hati-hati sentiasa dan pastikan anda semua selamat sampai ke destinasi. Alright, kita berhibur dulu dengan Stacey Casanova dalam Moncang Botang.

0: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Podixon, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin kepokan podek.

Oh, jang. Mana pula poi budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

Ya, Dr. FM dengan sampai bila-bila apa kau nak versi barulah sikit daripada Fida Ibrahim dan juga Datuk Yesi Mezak baru saja menghiburkan anda 4.32 minit petang sekarang ini. Masih lagi dalam Moncak Petang hari ini Rabu 24 Jun 2026, bersama 8 Muharram 1448 Hijrah. Alright. Dan saya nak bagi tahu sekejap lagi di Serabat dan juga Port Dickson akan masuknya waktu solat Fardu Asar pada pukul 4.43 minit petang. Jadi Fad dan juga tim Moncak Petang nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua. Tapi sebelum itu, kita nak bacakan ucapan daripada Encik Raihan kita, pendengar The Great FM. Dia ada hantar di WhatsApp The Great FM lah. Assalamualaikum Nogowi FM, Gobai. Waalaikumsalam. Nak request lagu Hujan-Hujan ni, Gobai. Nak dengar lagu Siti Nurhaliza, Kau Kekasihku. Ui, Hujan-Hujan macam di request lagu. Mungkin lagu Tok T ini lagu yang diminati. Orang kata sayu-sayu aja kan. Bila dengar kena-kena pula musim hujan macam ni kan. Okay. Jadi Raihan kita dah boleh standby. Dan juga ada yang lain, kalau nak hantarkan ucapan ataupun nak cuba buat permintaan lagu, kan boleh je hantarkan di WhatsApp The Great FM 012 603 0606.

0: Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ia juga tidak tahu bersyukur kepada Allah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ شريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Yang mengenai ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Rabu 24 Jun 2026. Anda sedang mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Baru saja selesai utama 5 petang tadi. Dan sekarang ini kembali untuk jam terakhir dalam Moncak Petang bersama dengan Fad edisi Rabu 24 Jun 2026 bersama 8 Muharram 1448 Hijrah. Baik, sekarang dah pun 5.21 minit petang. Ini jam yang terakhir untuk Fad bersiaran menemani anda untuk segmen ini. Selepas ini pula, tepat jam 6 petang, segmen Ekspresi Negeri FM pula akan mengambil alih untuk hiburkan anda sehingga jam 12.30 malam. Okey, tapi untuk jam terakhir ini macam biasalah. Apa kata untuk anda layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini macam biasa. Dengarkan melalui frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau anda boleh dengar sahaja secara dalam talian dekat mana-mana je. Dekat TV pun sekarang dah boleh sebab ramai yang dah pun muat turun aplikasi RTM Click sebab nak tengok Piala Dunia 2026. Betul tak? Jadi kalau ada boring-boring dekat rumah tu, kan tak tahu nak tengok cerita apa, buka RTM Click, cari siaran radio, cari Radio Negeri FM. Lepas tu boleh layan sambil-sambil santai-santai dekat rumah. Alright, apa-apa pun terus stay tune dengan Fad. Dalam Moncak Potang kita ada Six Sense dengan Tanpa. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, menunggu FM dengan sampai bila-bila Tok T featuring Kiki Kibo dan Luka Sikta dengan tujuh nasihat. Baru saja menghiburkan anda. Harapnya dalam tujuh nasihat tu adalah sedikit beberapa nasihat yang boleh kita dengar dan boleh kita ikuti sepanjang kehidupan kita. Cewah. Alright. 5.41 minit petang dah pun sekarang ini. Masih lagi Fad teman anda untuk moncak potang. Okey, kalau semalam siapa yang dapat saksikan perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026. Mesti anda teruja lah sekarang. Sebab banyak perlawanan pagi tadi. Ada yang pukul 1, ada yang pukul 4. Kan dapat banyak. Ada 4 perlawanan lah yang telah pun berlangsung semalam. Saya nak kongsikan perlawanan yang pertama untuk kumpulan K, di mana Portugal bertemu dengan Uzbekistan. Dan akhirnya Portugal berjaya untuk mencipta kemenangan yang pertama pada Piala Dunia kali ini dengan kemenangan yang sangat besar lah. Kalau kita panggil ni, orang kata kenduri gol lah, 5-0. Dan akhirnya setelah mendapat kecaman yang hebat, Cristiano Ronaldo tetap berjaya untuk menjaringkan gol pertamanya untuk Piala Dunia. Tapi ada 2 gol yang mana di minit yang ke-6, Cristiano Ronaldo berjaya menjaringkan gol, juga di minit yang ke 39. Tapi di minit 17 ada satu gol cantik dijaringkan oleh Nuno Mendes untuk gol free kick ataupun sepakan percuma yang agak mengelirukan lah. Kemudiannya di minit yang ke-60 ada gol sendiri dari pemain Uzbekistan sendiri, iaitu Abdul Vakit Nematov. Kemudian ada pemain gantian Rafael Leao berjaya menjaringkan gol yang ke-5 buat Portugal dengan selesa untuk menewaskan Uzbekistan dengan 5-0. Itu bagi kumpulan K. Satu lagi perlawanan daripada kumpulan K, iaitu Colombia bertemu dengan Congo, di mana keputusannya memihak kepada Colombia menang dengan 1-0 hasil jaringan daripada Daniel Munoz di minit yang ke-76. Alright, kalau kita lihat untuk kumpulan K, mereka dah selesai 2 perlawanan untuk masing-masing. Jadi sekarang ini kalau kita tengok kedudukan di peringkat kumpulan sekarang ini, yang mendominasi kumpulan ini iaitu pasukan Colombia. 2 perlawanan telah pun bermain dan 2 kemenangan dicipta. Sekarang ini ada 6 mata berjaya untuk mendapatkan tempat yang pertama lah. Dan sekaligus Colombia terus menempah tiket ke peringkat seterusnya, peringkat kalah mati selepas ini. Dan kemudiannya di tangga yang kedua pula, Portugal dengan 4 mata yang berjaya dikumpul dengan 1 kemenangan dan juga 1 keputusan seri. Dan ini bermakna selepas ini Portugal hanya ada baki perlawanan bertemu dengan pasukan Colombia, dan Congo akan bertemu dengan pasukan Uzbekistan. Dan Portugal perlu menang ataupun sekurang-kurangnya seri dengan Colombia jika ingin ke peringkat seterusnya lah, kan. Jika Congo pula berjaya untuk menang ke atas Uzbekistan dengan hasil jaringan yang agak besar, mungkin Congo juga mempunyai peluang lah, ataupun mungkin tempat ketiga yang terbaik boleh memihak kepada Congo. Sebab untuk tempat kedua mungkin agak sukar kerana Portugal sekarang ini dengan 4 mata. Kalau menang tambah lagi 3 mata, tapi kalau seri tambah 1 mata ada 5 poin. Cumanya Portugal ada kelebihan gol yang besar lah, menewaskan Uzbekistan dengan 5-0. Kemudiannya untuk perlawanan bagi kumpulan L pula, pasukan kegemaran ramai, England bertemu pasukan Ghana dan berakhir keputusannya dengan seri 0-0. Sedih jugalah, kecewa mungkin untuk pembina-pembina England, tapi jangan dilupakan pasukan Ghana juga merupakan pasukan yang baik, berjaya mengikat kedudukan sehingga tamat 90 minit perlawanan. Selepas itu pula untuk kumpulan yang sama, iaitu pasukan Panama bertemu pasukan Croatia dan keputusannya memihak kepada pasukan Croatia dengan gol 1-0 hasil jaringan dari Ante Budimir di minit yang ke-54. Alright, jadi untuk kumpulan L, saya kongsikan kedudukan kumpulannya dengan anda. Okay, sekarang ini England di tangga yang pertama dengan 1 kemenangan, 1 seri, dan ini menjadikan England berjaya mengumpul 4 mata. Namun di tempat yang kedua juga dengan 4 mata, iaitu pasukan Ghana dengan keputusan yang sama, menang dan juga seri sekali. Tetapi di tangga yang ketiga pula, Croatia 1 menang dan 1 tewas, sekarang ini mengumpul 3 mata. Jadi untuk kumpulan ini tiada lagi pasukan, belum ada lagi pasukan yang boleh selesa untuk mereka menempah tiket ke pusingan seterusnya. Sebab untuk England, Ghana dan juga Croatia, ketiga-tiga pasukan ini berpeluang
untuk bara ke Pusikat ke Pusikat yang seterusnya. Jadi mereka semua kena bermain secara bermati-matian lah di perlawanan yang seterusnya untuk mereka berjaya menempah slot ke Pusikan 16. Alright, itu antaranya yang boleh saya kongsikan dengan anda untuk keputusan setakat inilah. Kan, dan kebanyakan kumpulan-kumpulan dah pun bermain dua perlawanan, ada tinggal beberapa sahaja lagi. Untuk malam ini juga ada perlawanan, yang mana ada dua perlawanan yang akan dijalankan pada pukul 3 pagi, dua lagi pada pukul 6 pagi. Okey, untuk perlawanan pukul 3 pagi adalah perlawanan bagi kumpulan B. Antara perlawanan tumpuannya ialah Switzerland bertemu dengan pasukan tuan rumah Canada. Dan seterusnya Bosnia and Herzegovina akan bertemu tuan rumah Piala Dunia yang lepas, Qatar. Dan seterusnya untuk kumpulan C pula, pasukan Morocco ataupun Maghribi akan bertemu pasukan Haiti. Dan satu lagi perlawanan pukul 6 pagi, iaitu kumpulan yang sama juga, kumpulan C, Scotland akan bertemu Brazil. Ini juga mungkin satu perlawanan yang ditunggu-tunggulah. Okey, jadi teruskan kehangatan anda menyaksikan Piala Dunia bersama-sama kami di RTM. Terus dengarkan Macam Batang.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Satu, dua, tiga, go.
3: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila Noh Saleh dengan Rahsia Tuhan baru saja menghiburkan anda. Siapa anda rasa juara untuk Piala Dunia 2026? Itu semua rahsia Tuhan. Kita belum dapat tahu lagi lah kan. Tapi apapun, nantikan keputusannya dan pastikan anda terus menghangatkan Piala Dunia 2026 ini bersama-sama kami TRTM sebagai penyiar rasmi bersama-sama dengan Unify. Okay? Dan saya nak ajak anda untuk hujung minggu ini. Kan ramai yang dah tahulah ada Festival Rentak Negeri 2026 yang akan bermula 26 hingga 28 Jun 2026. Tapi untuk hari yang terakhir tu pada Ahad pukul 9 pagi ada sesuatu yang menarik yang akan diadakan di pentas utama, iaitu pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026. Selepas kami melalui proses pemilihan yang sangat sengit, jadi ada 7 peserta cilik ini yang berbakat telah pun berjaya melayakkan diri ke pentas finale. Jadi kita ucapkan tahniah kepada para finalis, iaitu Haifa Sufia, Mawadah Amira, Nur Fashihah, Muhammad Aryan Zuhair, Naura Hana, Nawal Huda dan finalis termuda kami Ainul Hawa Madina. Alright, tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada semua finalis yang berjaya untuk membuktikan kemampuan dan bakat masing-masing untuk berada di pentas finale. Okay, jadi untuk anda yang mendengar sekarang ini, juga untuk pencinta Bintang Kecil, untuk yang suka tengok budak-budak menyanyi, saksikan aksi mereka pada Ahad ini 28 Jun 2026 bermula pukul 9 pagi di Pantai Batu 1 Port Dickson. Kita jumpa di sana. Okey, dan sekarang ni saya juga ingin meninggalkan anda untuk segmen Moncak Potang. Sebabnya Ekspresi Negeri FM pula akan kembali untuk terus menghiburkan anda sehingga jam 12:30 malam. Untuk saya sampai di sini saja. Kalau ada tersalah kata, tersilap bicara, mohon ampun dan maaf saya ucapkan. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi esok dalam segmen yang sama dalam Moncak Potang. Saya tinggalkan anda dengan salah satu band yang akan menghiburkan anda di Festival Rentak Negeri 2026. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang masih lagi setia dengan Negeri FM ketika ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, terima kasih dan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Sebentar tadi menerusi Moncak Potang, DJ Fad telah pun menemani anda bermula pukul 2 sampai pukul 6 dan tiba giliran Ekspresi pula untuk terus ke udara sehinggalah pukul 12:30 malam nanti untuk edisi Rabu 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah bersua lagi kita untuk petang ini, untuk hari ini. Jadi apapun kepada anda semua pendengar Negeri FM, kita akan bersiaran sampai pukul 12 semestinya pelbagai informasi dan juga hiburan untuk anda semua. Kalau petang macam ni, sebentar nanti kita akan kongsikan kepada anda berkenaan info trafik kan, untuk pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Dan kalau kita tengok juga ya, di sekitar kompleks kami sekarang ni, hujan pun dah turun. Dari petang tadi pun dah hujan turun, tengah hari tadi sudah pun guruh berdentum. Dan alhamdulillah petang ni redup je rasanya kan, sejuk petang ni alhamdulillah. Jadi apapun kepada anda semua yang sedang memandu, pastikan sentiasa berhati-hati, tak kira ke mana jua destinasi anda. Semoga semuanya selamat sampai. Alright, jadi apapun, kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu persembahan Aziz Harun, Senyum. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Senyum, senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4.

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila?

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Kos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Wahai insan, lepas kau cari hidup penuh ilusi, suka duka datangnya berganti.
3: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official.
5: Negeri FM Official.
6: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
3: Kampung Polga, kampung yang pono botua. Ado cito, ado kondo yang polu dendoda. Orang kayo, orang tenamo semua datang dari kampung.
4: Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Zahir, hujung waktu baru saja menghiburkan anda sekarang ini, membawa kita ke pukul 6.35 minit petang untuk jam yang pertama kita bersiaran.

Sedikit info trafik saudara buat pengguna-pengguna Lebuh Raya Utara Selatan DNKVE di kilometer 23.7 arah selatan dari Bukit Lanjang menuju ke Jalan Duta, ya. Ada lorong kiri yang terhalang di sana. Trafik juga dalam keadaan yang perlahan, jadi pastikan anda ambil maklum, ya. Di laluan tersebut ada lori rosak, ada lori rosak di sana. Dan untuk info cuaca, menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir dan juga hujan lebat sehinggalah pukul 9 malam, ya, jangkaannya melibatkan beberapa negeri di Kedah, Kubang Pasu, Padang Terap dan juga Sik, Perak di Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, melibatkan keseluruhan negeri Kelantan, juga di Terengganu, Besut, Dungun dan Kemaman, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, melibatkan juga keseluruhan di Negeri Sembilan, juga Melaka, Johor di Keluar, Mesing, Kulai dan juga Kota Tinggi. Berita ini dikeluarkan pada pukul 5.20 minit petang tadi. Amaran ribut petir dijangkakan sehinggalah pukul 9 malam. Jadi apapun, kepada anda sentiasa berhati-hati. Kalau kita tengok baru-baru ni ada kawasan ribut kan, yang amat dahsyat. Jadi apapun, kita kena sentiasa berhati-hati. Kalau rasa angin terlalu kuat, pastikan kita berlindung di kawasan yang selamat, kan. Ingatkan juga buat ahli keluarga kita, anak-anak kita, kan, yang mungkin berada di luar, supaya berhati-hatilah cuaca yang tidak menentu sekarang ni. Alright.

Jangan lupa juga untuk memeriahkan Festival Rentak Negeri yang akan berlangsung bermula pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi anda boleh datang ke sana memeriahkan, bawa ahli keluarga semua. Ada pelbagai pengisian, ada pelbagai aktiviti yang disediakan untuk anda, sesuai untuk ahli keluarga. Antaranya kita ada Havoc Food Festival, ada juga pertandingan masakan Persona Agriculture. Apa lagi? Kita juga ada Telepuk Pound Fitness. Ini kalau yang aktiviti fizikal lah. Apa lagi? Kita ada permainan The Nafas Challenge. Negeri FM pun akan turut berada di sana. Kita juga akan melangsungkan pertandingan akhir bintang kecil. 7 orang semuanya, adik-adik kita akan merentap di sana. Jadi anda bolehlah sama-sama datang untuk memberikan sokongan buat mereka. Sambil-sambil itu, bolehlah datang jalan-jalan. Ada pelbagai pameran, ada pelbagai jualan untuk anda semua. Okay?

sangka untuk gembira dan bahagia, perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, ingat sampai bila-bila.
4: Hiburan yang menyeronokkan, semuanya di Negeri FM, ingat sampai

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Persembahan Desi Natalina featuring Lawani Gang sebentar tadi saudara, membawa kita ke pukul 6.59 minit petang. Sikit lagi nak masuk ke jam yang kedua, pukul 7 malam. Jadi apapun kepada anda semua perempuan Negeri FM, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Mungkin ada yang baru saja tiba di rumah, alhamdulillah kan, setelah seharian bekerja mencari rezeki kan. Mungkin juga ada yang dalam perjalanan lagi untuk pulang ke rumah. Pastikan berhati-hati. Kebanyakan kawasan di Negeri Sembilan mengalami hujan, keadaan jalan pun basah. Jadi pastikan sentiasa fokus dalam memandu, ikut had kelajuan yang telah ditetapkan. Okey, sekarang ni kalau kita tengok cuaca pun tak menentu. Periksa juga kondisi kenderaan anda itu juga, pastikan dalam keadaan yang baik. Lebih-lebih lagi keadaan tayar tu. Buatlah rutin. Rutin untuk periksa kenderaan anda, tayar, segala minyak hitam, minyak gearbox, apa lagi, air wiper tu penting tu. Kan tak nampak dah apa, cermin dah berabuk tak nampak kan, tengok air tak ada, dah payah satu kat situ. Okey, jadi apapun pastikan sentiasa berhati-hati, tak kira ke mana jua destinasi anda. Alright, dan untuk maklum anda juga, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.25 bagi Seremban dan juga Port Dickson. Kan, dan selepas itu lagu-lagu kerohanian akan menemani anda pula sehinggalah pukul 8 malam. Jadi apapun, terus layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri SM.

0: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja di belai, ibu bapa diberi apa yang
3: hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. 7.48 minit malam, saudara, menerusi ekspresi Negeri FM untuk edisi Rabu 24 Jun 2026, bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, di jam yang kedua kita bersiaran, selesai segala tanggungjawab yang perlu kita laksanakan, kan. Mungkin juga ada dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana yang berpeluang menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah di masjid ataupun di surau. Semoga kita mengharapkan segala amal ibadah yang kita lakukan ni, saudara, mendapat keberkatan dan juga keredaan oleh Allah SWT di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah. Dan jangan lupa juga untuk sama-sama kita mendoakan buat ibu dan ayah kita, buat keluarga kita, buat orang di sekeliling kita. Semoga kita semua diberikan kesejahteraan hidup, insyaAllah. Dan kalau kita tengok berkenaan buat saudara-saudara kita juga yang berada di Palestin, di negara Islam yang lain juga, kan, kita sebagai saudara se-Islam sama-sama kan juga kita mendoakan untuk mereka buat kesejahteraan, insyaAllah. Jadi apapun, untuk waktu ini, saudara, lagu-lagu kerohanian akan menemani anda sehinggalah pukul 8 malam nanti. Dan selepas itu, di jam yang ketiga kita bersiaran, lagu-lagu hits terkini pula akan mengambil alih siaran. Alright, jadi apapun, anda terus ikuti kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Anda juga boleh stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hijrah Satu Perjuangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Muhammad Hafiz. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi berikan kepada kita nyawa dan kehidupan, dan moga-moga semua yang sedang mendengar berada dalam keadaan sihat walafiat. Baik, pada kali ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan istiqamah dalam penghijrahan. Semua jarang maklum, selepas Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, dalam peristiwa hijrah itu, bagaimana Nabi SAW berjaya memberikan dedikasi dan didikan yang hebat dan luar biasa, sehingga para sahabat Nabi SAW berjaya kekal di dalam rentak penghijrahan mereka dan istiqamah. Antara benda yang perlu kita highlightkan di sini, yang saya hendak highlightkan, iaitu ada tiga benda. Yang pertama, sesampainya bagi dia di kota Madinah, perkara asas yang Nabi bina terlebih dahulu adalah baginda membina masjid, iaitu membina Masjidin Nabawi. Jadi kalau kita nak istiqamah di dalam penghijrahan kita, kita perlu menjaga ibadat salat kita. Kerana salat adalah merupakan tali yang mengikat hijrah kita dan mengikat hati kita dengan Allah. Dan bila hati kita telah diikat dengan tali Allah, insya-Allah hati kita itu akan istiqamah. Dan yang kedua, kalau kita lihat di sana, baginda telah mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Dalam selepas daripada berlaku peristiwa hijrah, antara benda yang penting adalah Nabi memupukkan semangat ukhuwah dan juga semangat silaturahim. Jadi kalau siapa yang nak istiqamah dalam penghijrahan, antara benda yang perlu untuk ia memberikan perhatian adalah hendaklah seseorang itu sentiasa menjaga hubungan dengan manusia. Jangan sakiti manusia dengan lidah, jangan sakiti manusia dengan tangan anda, dengan akhlak anda, dengan kejahatan mulut anda, dan juga apa-apa saja. Jaga hubungan silaturahim. Kalau kita baik dengan manusia, itu tanda kita baik di sisi Allah SWT. Kerana ada satu hadis, jika Allah ingin memperbaiki seorang hambanya itu, Allah akan menjadikan ia baik di sisi manusia yang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau anda ingin istiqamah juga, hendaklah anda sentiasa melazimkan diri anda dengan ilmu dan juga Quran. Sebab itu kita lihat, lepas Nabi dapat saudarakan para sahabat, apa yang Nabi isikan di dalam Masjid Nabawi itu, iaitu Nabi mewujudkan majlis ilmu dan Nabi mewujudkan pembelajaran Al-Quran. Jadi ini tiga tips yang dapat kita istiqamahkan diri kita. Selamat maju jaya. Wassalamualaikum.
0: #UmmahRabbani Negara Harmoni.

0: Mah dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin
1: kepokan podeksin. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baby Acha, Anja Baby baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 8.14 minit malam, jam yang ketiga kita berseran untuk edisi Rabu 24 Jun 2026.

Sedikit keputusan berkenaan perlawanan World Cup FIFA 2026 ya. England bertemu Ghana seri 0-0 untuk kumpulan L. Panama bertemu Croatia. Croatia 1, Panama 0 untuk kumpulan L juga. Dan kalau kita tengok ya, di kedudukan kumpulan L, England berada di tempat yang pertama, diduki dengan Ghana, Croatia dan juga Panama yang masing-masing sudah pun selesai untuk dua perlawanan. Dan awal pagi tadi, pertemuan di kumpulan K, Portugal bertemu Uzbekistan. Pesta gol pagi awal pagi tadi ya, 5-0 hasil jaringan pemain-pemain yang semestinya menjadi perhatian peminat pasukan bola sepak. Cristiano Ronaldo.

Dari sedikit jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok ya, 25 Jun 2026 pada pukul 6 pagi menerusi grup C, Scotland akan bertemu dengan Brazil, Czech akan bertemu Mexico, Bosnia akan bertemu Qatar bagi kumpulan B. Kumpulan C juga di pertemuan Morocco yang akan bertemu dengan Haiti pada pukul 6 pagi juga. Dan pada pukul 9 pagi esok, South Africa bertemu Korea Republic. Di kumpulan B, Switzerland akan bertemu Kanada pada pukul 12 tengah hari. Kalau kita tengok jadual perlawanan, seawal pukul 6 pagi esok lah akan pertemuan Scotland yang akan bertemu Brazil. Jadi mana penyokong-penyokong pasukan Scotland dan juga Brazil, pastinya anda sangat menantikan perlawanan awal pagi nanti. Kan pastikan dapat, kalau esok bekerja, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang paling penting. Nanti kalau pergi kerja ngantuk-ngantuk pun tak best juga kan. Jadi nanti selepas utama 9 malam, mungkin anda boleh kongsikan berkenaan perlawanan yang akan berlangsung esok ya. Orang kata gol yang mungkin akan dihasilkan, anda boleh kongsikan kami di WhatsApp di talian 012-603-0603. Jangan lupa untuk maturun aplikasi RTM Klik untuk memudahkan anda ikuti perlawanan-perlawanan World Cup FIFA 2026 menerusi aplikasi tersebut. Alright, kita teruskan hiburan kita. Jajar Rizwan, adakah ini mimpi?

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah ke bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Dan tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi kepada Allah.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia.

0: oleh Institut Pembangunan Pengerusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index. Thank you KSN, KPPA. You perform well. World Competitive, ya? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun presiden berkata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu dong. Saya tahu ini berlaku kerana tim saya. Ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan dan the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat dukungan kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, pendekatan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan saja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Look.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlombaan seterusnya di Litar Titi Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlombaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebut rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebut. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebut berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Adrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang dengar Negeri FM, yang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih yang tune in kami juga, yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat buat anda semua, tak kira di mana jua anda dengar Negeri FM ketika ini. Kan kalau kita tengok cuaca pada malam ni, sejuk, masih lagi renyai-renyai di sekitar kompleks Negeri FM ketika ini. Saya rasa di sekitar Seremban, saya rasa pun mengalami situasi yang sama, hujan renyai-renyai. Jadi apapun, kepada anda semua selamat malam, selamat menjamu selera. Mungkin ada yang sedang menjamu selera ataupun yang sudah pun selesai, alhamdulillah kan, dengan nikmat-nikmat yang telah pun kita ada. Jangan lupa untuk sentiasa kita bersyukur dengan apa yang telah pun kita dapat. Alright, jadi apapun, untuk jam yang keempat kita bersiaran semestinya berbagai informasi dan juga hiburan untuk anda. Jangan ke mana-mana, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam ataupun nak hantarkan lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Kan, hantar je WhatsApp, hantarlah ucapan sekali, ucapan selamat malam buat insan yang teristimewa.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Penggunaan aplikasi Penghijauan Malaysia. Aplikasi Penghijauan Malaysia boleh dibuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi Penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan rencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menebus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhuu! Apa lagi? Aplikasi Penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.
1: Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan Hima Awap ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila lah Isla Dirama baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 9.43 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM. Usaha kerajaan menerusi pelaksanaan budi diesel ya, yang akan dilaksanakan tak lama lagi. Sekitar lebih kurang 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian ya, yang layak menikmati budi diesel pada harga RM2.10 seliter dan juga budi 95 pada harga RM1.99 seliter di seluruh negara. Dan kalau kita tengok budi diesel ya, yang akan dilaksanakan bermula 1 Julai 2026 dan RM1.99 seliter masih lagi kekal untuk budi 95 dengan menggunakan MyCard. Jadi apapun kelayakan untuk budi maladi individu ini yang layak menerima had kelayakan sehingga 300 liter sebulan untuk pembelian diesel dan juga RON 95 bersubsidi. Dan kalau kita tengok kelayakannya 200 liter sebulan bagi budi madani RON 95 lah, warga negara Malaysia dan juga lesen memandu yang aktif lah. Ini yang sedia maklum lah kan, sebelum ni kalau ikutkan 300 liter tapi dikurangkan kepada 200 liter sebulan. Bagi budi madani diesel pula kan, syaratnya warga negara Malaysia, lesen memandu yang aktif, memiliki kenderaan diesel persendirian individu atau nama pemegang lesen layak dan juga lesen kenderaan motor sah. Kan alhamdulillah, ini yang di orang kata penambahbaikan yang dilaksanakan oleh kerajaan ya, untuk meringankan, untuk memberi manfaat rakyat dan juga kelangsungan ekonomi negara. Dan seperti saya maklum tadi, 1 Julai 2026 pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak akan menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter, manakala RON 95 bersubsidi RM1.99 seliter dikekalkan menerusi mesti menggunakan MyCard. Dan pada masa yang sama juga ya, kerajaan madani turut memastikan sektor kritikal terus dilindungi ya, untuk kesejahteraan rakyat kita. Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS juga diperluaskan di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Kan juga subsidi bagi sektor strategik dan juga kritikal dikekalkan. Diesel bagi sektor pengangkutan darat awam dikekalkan pada RM1.88 seliter. Alhamdulillah kan, sikit sebanyak dapat meringankan keluhan masyarakat kita, individu-individu yang mungkin menggunakan terbeban dengan harga minyak sekarang ni kan. Dan kalau kita tengok ya, penambahbaikan menerusi budi diesel ni dilaksanakan ya, untuk memastikan supaya bantuan ni, inisiatif ni dah sampai kepada mereka yang layak. Dan juga kalau kita tengok, bekalan diesel negara kekal mencukupi dan kos subsidi meningkat ya, kalau kita tengok akibat krisis global yang berlaku. Apabila harga diesel dunia naik, kos subsidi yang ditanggung kerajaan juga turut meningkat. Dan kita juga ambil maklum berkenaan setiap keterisian subsidi ni, rakyat yang menanggung. Apabila diesel disubsidi disalahguna, bantuan tidak sampai sepenuhnya kepada yang layak, yang sebetul-betulnya layak. Dan perbelanjaan kerajaan juga bertambah dan juga dana untuk membantu rakyat juga berkurang. Dan ini dilaksanakan supaya manfaat subsidi sampai kepada golongan yang layak, bekalan diesel negara kekal terjamin dan kerajaan juga dapat terus memastikan, dapat terus membantu rakyat yang memerlukan. Alhamdulillah kan, ini juga satu inisiatif yang mungkin ditunggu-tunggu rakyat Malaysia kan, menerusi budi diesel. Alhamdulillah. Jadi apapun kepada anda semua, kan mungkin dengan apa yang dilaksanakan oleh kerajaan ini, semestinya dapat meringankan juga bebanan perjalanan harian anda, pekerjaan anda, kan. Jadi apapun, bersyukur
kan, jangan lupa untuk kita sama-sama juga berjimat-jimat. Dan kalau kita tengok ya, menerusi pelaksanaan BDR, bekerja dari rumah juga berhasil, akan berjaya dapat juga mengurangkan bebanan berkenaan dengan penggunaan minyak ni kan, menerusi Budi 95. Alhamdulillah.

Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar katanya pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah kan BDR ni berjaya menjimatkan 5.98 juta subsidi petrol RON 95 bersamaan 3.13 juta liter setakat ini. Kan maknanya dengan pelaksanaan bekerja dari rumah ni, inisiatif ini kiranya dapatlah meringankan bebanan yang ditanggung kerajaan kan. Walaupun kita bekerja dari rumah, kita dapat juga mengurangkan kos sara hidup kita. Betul tak? Jadi apapun, kepada anda semua, nantikan 1 Julai nanti pelaksanaan budi diesel 1 Julai 2026. Kita nak berhibur seketika persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, Layar Impian. Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: Dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Mohdog datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin kepokan
4: prediksi. Negeri FM, ingat

0: lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Hai semua,
1: jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Pak An, sedih lah Pak An.
3: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
2: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
3: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
2: Tapi.
3: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
2: Pula dah.
3: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
2: Kenapa?
3: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
2: Iyalah Pak An, betullah tu kan.
4: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
5: Mohdog datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu 1 Port Dickson, Negeri 9. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri 9, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin kepokan
6: podiksin. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
7: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan. Jangan jadi mangsa penipuan.
0: Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
3: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Faisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jangan lupa untuk kita amalkan. Kan kita semula, contoh yang boleh kita semula, botol air mineral, plastik-plastik kan. Untuk kita kurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian kita. Kalau pergi ke membeli belah, akan beli apa ni, beli barang basah dekat pasaraya-pasaraya di berdekatan dengan rumah anda, bawalah beg siap-siap. Beg tu memang khas untuk mengisi barang yang anda beli, macam ikan ke, bawang ke, apa lagi, beli air ke, kan. So kita tak adalah menggunakan plastik yang disediakan pihak pasaraya. Kan, ini sekaligus dapat mengurangkan penggunaan plastik. Jadi mana yang kita boleh bawa sendiri, beg tu bawalah. Mana yang boleh kita guna semula, kita guna semula. Macam plastik makanan kan, kalau kita beli makanan, lepas tu dia akan bagi plastik kan. Plastik tu janganlah buang. Kita simpan, lipat elok. Lepas tu kalau ada ni, ada contoh memerlukan plastik, kita guna balik plastik tu. Tak adalah pembaziran yang kita lakukan. Okey, dan satu lagi, kalau kat rumah anda ada buat pembahagian berkenaan sampah, botol ke, botol kaca ke kan, dekat rumah tu sediakan. Lepas tu kalau dah penuh apa, dah tak tempat nak letak, letak, anda boleh bawa ke tempat-tempat yang ada disediakan untuk kita meletakkan barang-barang kita semula tu, macam kertas ke. Tak adalah pembaziran berlaku di situ kan. Jadi kita kena, kalau kita tengok Malaysia menghasilkan bertan-tan sampah dalam masa satu hari, jadi itu sangatlah membimbangkan dan juga sangatlah tidak eloklah kan. Jadi bermula di rumah kita, kita terapkan dalam diri kita, di anak-anak kita, untuk sentiasa memelihara kan, kesihatan dari segi itu, dari segi part itu. Jadi kita boleh cakap kat anak kita, kalau ada plastik macam ni, buang kat sini. Kalau ada botol ke, tak guna ke, letak kat tong sampah ni. Jadi mereka ambil maklum. Orang kata kalau nak lentur buluh, biarlah dari rebungnya. Sebegitulah agamanya. Jadi apa pun saudara, sama-sama kita berusaha untuk itu, okey, untuk kesejahteraan, kehijauan bumi kita yang tercinta ni. Lagi satu, saya nak kongsikan berkenaan pemakanan juga, mi segera. Berkenaan mi segera ni bukan pilihan yang sihat dah, sebab dia tinggi kandungan garam, tinggi bahan perasa, tiada sumber protein. Protein ni penting ya untuk otot-otot kita. Tiada seimbang, kurang kandungan vitamin dan juga mineral. Mengandungi bahan pengawet dan juga mengandungi bahan pewarna. Memang mudah, memang sedap. Kan mi segera ni mudah disediakan, cepat, tapi bukan pilihan makanan yang baik, terutamanya kepada anak-anak kita. Boleh menyebabkan kanak-kanak kita mengalami masalah kekurangan zat makanan, boleh mengakibatkan obesiti, kegemukan dan juga kurang berat badan. Jadi hidangan makanan lebih sihat dan seimbang untuk keluarga kita, kan, pastikan hidangan tu ada sumber-sumber protein, karbohidrat, kan, lebihkan sayuran dan juga buah-buahan dalam hidangan keluarga kita. Okey, jadi kita nak teruskan hiburan persembahan Bori Marantika, Biar Bulan Berbicara.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
3: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
2: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
4: Bila-bila?
5: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Bahang pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara bintang kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

0: Hai semua, Angeline ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula, mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000. Termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metafetamin, ganja, ecstasy dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila. Program Peter Pan, mimpi yang sempurna, membawa kita ke pukul 10.58 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM. Sikit lagi kita nak pergi ke utama 11 malam dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas utama 11 malam nanti, lagu-lagu playlist pendengar-pendengar kita yang hantarkan kiriman, jangan lupa untuk dengar di jam yang terakhir kita bersiaran, lebih kurang 45 minit. Okey. Selamat malam kita nak ucapkan buat anda semua. Mungkin yang ada sahaja yang baru akan cari-cari channel siaran, anda sekarang sedang dengan Negeri FM. Anda boleh dengar kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7 tau. Dan kalau anda nak tahu, Negeri FM merupakan radio pilihan orang Negeri Sembilan Tekau. Pun saya berharap anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan dan juga lagu-lagu kita akan siarkan sebentar nanti. Alright. Jangan ke mana-mana, kita akan ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara melalui utama 11 malam.

0: tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter menerusi program Budi Diesel. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan semua pemilik kenderaan diesel yang layak benar-benar dapat menikmati manfaat berkenaan.
1: Ya, so kita tak nak tutup kata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat dukungan kan, asalkan dia memohon lah.
0: Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang rasmi Budi Madani. Manakala permohonan secara fizikal pula boleh dikemukakan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Amir memaklumkan kementeriannya akan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan bagi memastikan program Budi Diesel berjalan dengan baik. Jelas beliau, pengalaman pelaksanaan subsidi besar SAR sebelum ini termasuk dari bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Kerajaan dalam pada itu memberi jaminan pelaksanaan program Budi Diesel tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut bukan merupakan peluasan program bantuan baharu. Sebaliknya, hanyalah satu proses penyelarasan dan penyusunan semula mekanisme subsidi sedia ada agar lebih bersasar. Syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai pembelian diesel bermula 1 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kemudahan itu disediakan sejajar pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai tarikh berkenaan. Jelas beliau, kemudahan itu membolehkan syarikat menuntut perbezaan antara harga runcit diesel tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS sementara menunggu kad fleet diterima. Tuntutan boleh dibuat melalui portal My Subsidi dan wajib disokong dengan resit pembelian yang dimuat naik melalui portal berkenaan. Berkat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi juga turun 25 sen kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 dikekalkan kepada RM1.99 seliter. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS juga tidak berubah iaitu RM2.15 seliter. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
2: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Menurut Anthony, kerajaan turut mempertimbang cadangan supaya kenderaan lumba haram yang diubah suai secara ekstrim tidak dipulangkan kepada pemilik, namun tindakan itu perlu mengikut undang-undang. Pengendali platform media sosial yang gagal mematuhi pengesahan umur pengguna boleh dikenakan penalti kewangan sehingga RM10 juta. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan MCMC boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan terhadap mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi yang gagal memenuhi kewajipan berkenaan bawah bahagian 3 Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis
2: notis ketidakpatuhan. Sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bekalan makanan negara berada dalam keadaan stabil dan dijangka mencukupi sehingga Disember tahun ini. Demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu. Kerajaan turut memberi jaminan bahawa bekalan tenaga negara berada dalam keadaan terkawal dan terjamin buat masa ini.
3: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jikalau berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Mohamad Sabu. Geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara akan dinaikkan kepada RM10,000 berbanding RM6,000 sebelum ini akan disalurkan pada 1 Januari depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenaikan peruntukan kepada KRT itu dilakukan buat pertama kalinya dalam tempoh 10 tahun. Ia sebagai mengiktiraf peranan institusi itu dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara Brazil dengan Scotland pukul 6 pagi. Ini kali kelima mereka berentap di pentas Piala Dunia. Ketika ini, Brazil mendahului kumpulan C dengan mengumpul 4 mata. Skuad Samba berpeluang melangkah ke pusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan sekiranya menang atau seri dengan mengharapkan Maghribi gagal menewaskan Haiti. Scotland pula dalam misi mencipta sejarah tersendiri layak ke peringkat kalah mati kejohanan utama antarabangsa buat kali pertama. Perlawanan lain, Switzerland menentang Kanada, Bosnia Herzegovina bertemu Qatar. Afrika Selatan berdepan Korea Selatan manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Sementara itu, sambutan ikonik Norway selepas menewaskan Senegal 2-3 dalam saingan kumpulan I semalam mencetuskan rasa tidak senang jiran-jiran Skandinavia. Gerakan Viking Row itu menjadi fenomena di Piala Dunia apabila Kapten Norway Martin Odegaard mengetuai para pemain, barisan kejurulatihan dan penyokong melakukan gerakan mendayung secara serentak. Bagi rakyat Sweden, sambutan jiran mereka itu lebih dianggap menjengkelkan berbanding menarik. Wartawan akhbar tabloid Denmark pula menyifatkan ia seolah-olah perbuatan membuli.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent terus merosot sejak Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan konflik minggu lalu. Penanda aras antarabangsa itu susut 3.1% kepada $74.73 setong pada Rabu. Pertama kali didagangkan bawah paras $75 setong sejak perang di Asia Barat meletus. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Pusat Keselamatan Maritim negara itu memaklumkan koridor bebas tol berkenaan dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tarikh tutup permohonan kota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan kumpulan Slam kembali merindu baru saja menghiburkan anda menutup lagu-lagu tanpa henti 11.48 minit malam. Jadi apapun kepada anda semua, jangan lupa temu janji kita menerusi program Festival Rentak Negeri 2026 Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan bermula 26 sampai dah 28 Jun Jumaat sampai hari Ahad bertempat di Pantai Batu 1 Port Dickson Negeri Sembilan. Antara pengisian yang akan disediakan untuk masyarakat, kita ada Havoc Food Festival, kita ada Telepuk Pound Fitness, apa lagi, ada Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan. Campur-tahun bertuah mesti adalah jualan, ada pameran, ada demonstrasi daripada jabatan-jabatan kerajaan semestinya. Negeri FM juga akan turut berada di sana untuk memeriahkan lagi festival ini. Dan kalau kita tengok, kita juga akan melangsungkan pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026. Tujuh orang kesemuanya peserta adik-adik kita yang akan bertanding di peringkat akhir akan berlangsung pada hari Ahad pada pukul 9 pagi di Pantai Batu setelah di pentas utama. Jadi apapun anda boleh datang ke sana untuk memeriahkan lagi, semestinya sangat sesuai untuk pelbagai peringkat umur. Bawa semua ahli keluarga, kita datang kat sana, nak makan-makan ada tempat makan, nak tengok pertandingan ada pertandingan, nak dapatkan maklumat berkenaan agensi-agensi yang terlibat di sana, kita ada pameran, ada demonstrasi. Okey, macam petang tadi kita bersama dengan Maritim, kan, perkongsian mereka berkenaan tips keselamatan di laut. Jadi anda boleh tengok semula dah di Facebook Negeri FM Official. Alright, baik, itu saya pun hampir ke penghujungnya. InsyaAllah selepas pukul 12.30 malam nanti Nasional FM pula akan teman anda, dan selepas itu Negeri FM akan bersiaran semula tepat pada pukul 6 pagi menerusi radar bersama dengan Pak An dan juga Amar. Baiklah, sampai di sini saja tugasan saya teman anda bermula pukul 6 sampai dah pukul 12.30 malam nanti menerusi ekspresi Negeri FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi esok. Saya tinggalkan anda dengan lagu nyanyian Safta jugalah Aku Bukan Untukmu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

FM, walau di mana sahaja anda berada. Terlebih dahulu, terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen nasional malam sebentar tadi. Pembuka hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Hanim akan teruskan tugas saya menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan Nasional.

Dewan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Kumpulan Wings dengan lagunya Rangi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eh, tiba-tiba suara lain
1: tiba-tiba
0: je.
1: Tiba-tiba. Masih orang cakap kan? Eh, berdua ke kita kan? Saya okey je kalau awak nak teman saya sama aku now.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis bertemankan pembelik sore ini, Nun Alif Zain Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana abang manis?
1: Mana abang manis? Jenuh nak cakap. Abang manis kena rehat juga.
0: Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni ni. Piala Dunia 2026 untuk perlawanan hari ni. Jam 3 pagi nanti ada Switzerland menentang Kanada. Juga 3 pagi ada dua perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada dua perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Anin tengok bola tak ni?
1: Anin tengok bola. Anin tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Anin tengok.
1: Anin tengok bola. Oh macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah. Tapi selalunya Anin makan tengok untuk final lah.
0: Untuk final
1: Untuk final. Lepas tu Anin tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu agak-agak macam boleh menang. Yang tak ada sokong.
0: Oh macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang. Kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Anin tak suka apa tu. Macam macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: dia emo tu yang macam mana? Rasa emo, macam nak marah, tak gol, rasa nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke macam bola tu.
1: Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan?
0: Ya. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya
1: ada,
0: ni.
1: Ada lah, tapi lambat sikit lah.
0: Dah lambat sikit lah. Tapi jangan lupa untuk sentiasa kata orang tu bersama-sama dengan live TikTok, sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio, dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa kan? Orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan.
0: Macam mana?
1: Itu yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya di radio kan ku mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi tak boleh nyanyi sampai habis, nanti hujan pula. Abang nak balik ni. Okey, teman berteman di Nasional FM, Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amok dan Mus Sendiri.
0: Baik, jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

menyenangkan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat

kembali bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, kembali ke sorangan saya ketika ini. Tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Nazar datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Nazar? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasannya hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Game Buruhantu, tentunya di Nas.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti. Dalam hiburan, saya nak kongsikanlah beberapa berita, info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resale turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu sebab beberapa bulan kebelakangan ni harga diesel kita, harga bahan api kita agak melonjak kan. Jadi hari ini turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman, makmur, dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam geng Burung Hantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Aksi dramatik, jaringan epik, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan dan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan di, kalau kita nampak ada kon-kon tu, dah adalah waktu-waktu tengah malam ni, banyak tempat-tempat yang ada zon kerja pelebaran Lebuh Raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ, saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan, daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masing lah kita ingat mengingati kan. Kalau kita patuh kepada had kelajuan ni, takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit, tu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta, orang kata pemandu lori selalu cakap kan, ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempoh permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Ada tak yang dekat luar sana macam saya sedang bekerja? Ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa. Kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, ada pukul 1.46 minit pagi ni, untuk kekal sihat, elakkan duduk terlalu lama. Bangun dan bergerak setiap jam. Kalau macam saya ni, sekarang ni saya tengah duduk lah. Kejap lagi saya boleh lah bangun-bangun, layan TikTok live kita, ramai dekat situ. Siapa yang kat luar sana, bolehlah jenguk-jenguk masuk TikTok live Nasional FM Geng Burung Hantu. Antara lain juga, selain kita duduk, selain kita bangun, tak duduk tempat tu terlalu lama, amalkan pengambilan nutrisi harian. Yang itu kita kena ambil suplemen lah. Kadang-kadang orang kerja malam ni kalau makan ubat, kita rasa mengantuk kan. Tapi boleh juga selangkan waktu untuk ambil suplemen, contohnya Olive Plus tu, sebelum sarapan pagi. Tapi kita nak kekal sampai ke malam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja, itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang, bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga, berhenti dekat R&R, keluar ambil angin. Apa tu kita kata, renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Damas Sutera untuk anda, hanya di Geng Burung Hantu Nasional FM.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik

Kerana pisahkan, jangan pisahkan saya dengan anda, jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyak, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan. Tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia Shah YKHS. Tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia. Kalau Hang Setia, aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha, ada juga Uncle Zam, ada Ijan, ada Mamex tadi, Balori tadi, ada Farir Hakimi Hakim, ada Fatimah Man, ada Ita Chot, ada ramai lagi, ada AG, ada ramai lagi dekat dalam ni. Ada Marsha Saleh tadi, ada Kak Fatimah kita, ada Marsha, ada banyak lah. Kita ada sembang-sembang kat dalam tu, ada Double Shark juga. Katanya akak dah dengar ke lagu Tenteram dekat dalam TikTok tu yang tengah hangat tu? Akak dah dengar adik lagu untuk akak, terima kasih sangat. Lagu tu, lagu AI sekarang ni, zaman AI kan. Banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbakat. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2.17, ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu? Teruskanlah dengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Perkara di jiwa, nyanyian kumpulan X-Ray. Kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah. Bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia. Bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga. Kat dalam ni ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni, rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan. Dalam perbualan kita dekat dalam TikTok tu adalah mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu. Ada juga nasihat-nasihat. Itulah keistimewaan, keakrapan antara Nasional FM dengan pendengar-pendengar di luar sana. Teruskan hiburan dengan lagu ini, Kelly Clarkson, Because of You.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

lagu FIFA World Cup ni rasa jiwa kita yang kaki bola lah, terutamanya akan rasa macam wow, rasa kehangatan kehangatannya piala FIFA World Cup 2026 ni kan. Kepada geng Borohantu, selamat pagi saya ucapkan. Jangan lupa waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk piala FIFA 2026 yang menemukan Switzerland menentang Kanada. Pagi ini sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ni menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung juga di telefon pintar, tablet ataupun komputer ribet. Sekarang semuanya canggih. Yang penting benar-benar percuma. Jadi kepada kaki bola yang masih bersama geng Burung Hantu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu. Kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi itu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar lagi. Jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti, Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, geng Burung Hantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Nyanyian dari Lemon Tea. Ha, saya juga tadi janji nak kongsikan kepada anda kenapa kopi itu dikaitkan dengan rasa kesegaran. Ha, kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi, masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak ada kadangkala waktu kita minum kopi tu, dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketandas. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet? Ketandas tu sebab dia ada reflect gastrocolic. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikit lah, terhad lah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan. Tak baik juga untuk kesihatan. Kita kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan. Kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM. Kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng burung hantu.

daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa membuai-buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena diulik mimpi ni, ada yang masih bercerita, bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama, abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

Mini Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Mini Piala Dunia.
3: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
4: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

itu dia tadi lagu Sumandak Sabah. Sumandak Sabah tu kan lagu kita meraihkan lah gadis-gadis yang dekat dalam kawasan Sabah lah. Gadis-gadisnya begitulah cantik budi bahasanya, putih lembut orangnya, siapa yang tak kenal kan. Jadi waktu ketika ini pukul 4:08 minit pagi, dan saya masih lagi di sini, Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang masih dalam perjalanan hari ini, sihat ke? Perjalanan anda macam mana hari ini? Lancar ke tak lancar, dari destinasi ke destinasi? Terutamanya abang-abang lori kita lah kan, dalam perkhidmatan penghantaran barang. Untuk yang pemandu e-hailing waktu pukul 4 pagi ni, banyak juga job-jobnya menghantar orang ke lapangan terbang. Hati-hati, saya nasihatkan, sebab ada juga kawasan-kawasan yang hujan. Kadang-kadang waktu hujan ni ada pula tempat yang ada jalan-jalan turapan jalan. Waktu pagi ni lah kerja-kerja apa, penggantian lampu jalan, ada kawasan yang jalan yang besar dikecikkan. Jadi hati-hatilah, yang penting kita kena hati-hati. Yang nak ke lapangan terbang tu, terutamanya ramai yang mengejar waktu, sebabnya kapal terbang tak tunggu kita. Jadi kita kena ada perancangan, perancangan masa tu penting. Macam mana nak mengawal masa tu, kita sebagai orang yang dewasa kena tahulah macam mana kita nak mengawal masa kita supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga kerja yang kita lakukan. Untuk anda pagi ini yang masih setia bersama Nasional FM, teruskan dengan Geng Burhanta, lagu-lagu menarik menanti anda, mengimbau kenangan anda. Sekarang Mei meniti suratan.

video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Gol sekarang perlawanan Switzerland menentang Kanada, nampaknya gol kepada Switzerland 2 dan Kanada 1. Masih lagi berbaki perlawanan, mungkin akan dikejar rapat oleh Kanada, mana kita tahu kan macam-macam boleh jadi dalam satu-satu perlawanan. Jadi teruskan kita menyokong pasukan kegemaran kita, tidak putus-putus memberi semangat dan harapan supaya pasukan kita menang kejuaraan Piala FIFA 2026. Saya juga suka untuk berkongsi antara berita pada pagi ini. Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026. Cuti-Cuti Malaysia ni merupakan inisiatif strategik merangsang pelancongan domestik serta memperkukuhkan penyertaan industri. Inisiatif Destinasi Indah Harga Rahmah, tawaran pakej percutian berbaloi untuk keluarga, hujung minggu dan eksplorasi budaya. Jadi siapa yang rasa ingin cuti-cuti Malaysia walaupun kita tak keluar negara, kita memeriahkanlah tempat-tempat kawasan pelancongan di dalam negara kita. Boleh pergi ke Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 tu, sebab dekat situ ada tawaran harga rahmah untuk destinasi percutian. Antara lain juga berita yang saya ingin kongsikan untuk kita memudahkan perjalanan kita pergi bercuti, ada je kan kerajaan mempertingkatkan usaha, antaranya projek sambungan lebuh raya baru Pantai 2 NPE dijangka menjadi antara lebuh raya pertama di negara ini untuk menggunakan sistem kutipan tol tanpa palang, MRT lane free flow. Bila dah berjayanya rancangan ini, mungkin akan dijangka siap tahun 2029. Tapi bila kita dah ada teknologi yang macam ni, multi lane free flow ni, nanti kalau ada dekat semua lebuh raya digunakan selepas ini, lebih lancar lah. Tak adalah nanti orang macam yang video-video viral tu kan, orang cuba follow-follow rapat cucuk-cucuk kita dekat palang tu untuk elak bayaran tol. Tak ada lagi. Bila ada multi lane free flow ni, awak cucuk lah kita kat belakang macam mana sekalipun rapat pun, dapat detect awak tu tak bayar tol. Kita bukan teknologi sekarang ni mengejar kita, ya. Itulah kepada anda yang adalah kawan ke yang bersikap macam tu kan, nasihatlah supaya kadang-kadang kita nak cucuk-cucuk orang dekat kawasan tu, tu membahayakan keselamatan, bukan keselamatan kita je, keselamatan orang juga. Kita kena fikir apa tindakan kita memberi kesan tak kepada orang tu, yang paling penting. Macam saya ni, tindakan saya adalah untuk menggembirakan anda, menghiburkan anda, memberi kesegaran kepada anda. Jadi teruslah bersama Geng Burung Hantu, kerana banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Dengarkan Niat Hati Tak Nak Berpisah. Betul, saya tak nak berpisah lagi sebab saya ada berbaki lagi sejam lebih untuk menemani anda. Okay, National FM, Geng Burung Hantu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Tak lengkap rasanya kalau saya tak menyapa rakan-rakan kita yang dah singgah ke laman buka buku Nasional FM. Untuk geng burung hantu, ada ramai dekat sini yang memberikan salam kepada saya. Waalaikumsalam. Antaranya Mama Ila Labu, Saiful Anwar ada, Mizan Syahzan ada, ada Alfred Lamed, ada Cik Balkis, ada Razali Balangi, semua memberikan salam kepada saya. Selamat bertugas katanya. Juga daripada Janet Zai, Assalamualaikum DJ, awak suka kerja GBH? Saya suka. Memang saya suka. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati terbaik. Semoga hari ini sihat ceria dan happy konti. Terima kasih. Layan dan lagu-lagu yang best hingga pukul 6 pagi. Betul. Daripada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Terima kasih. Selamat tengah, tengah apa tu? Tengah pagi lah ni kan. Semoga sihat selalu dan bersiaran di Nasional FM, sentiasa dia hati GBH. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Terima kasih juga daripada Hasna Rizam, selamat pagi Khamis Nasional FM. Daripada Ramli Lee, daripada Ford Ranger, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan DJ bertugas terbaik, lagu-lagu layan. Betul, memang lagu-lagu yang kita susun, yang saya susun untuk anda geng buruh hantuan, semua lagu-lagu yang semuanya yang boleh kita nyanyikan bersama, mengimbau kenangan. Sebab dalam lagu ada cerita, macam itulah juga macam mana ceritanya kepada semua wajah-wajah kesayangan saya, pendengar-pendengar di luar sana. Terimalah

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Mbappe once again on the swivel.
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

yang masih setia bersama Geng Buruh Hantu. Alhamdulillah, tanpa sedar kita sudah pun sampai ke jam terakhir daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke kini. Saya masih lagi di sini menemani anda, memainkan lagu-lagu terbaik untuk menemani setiap detik pagi anda dalam kesibukan menguruskan pelbagai perkara. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, berikan ruang untuk berehat, berasa syukur atas segala usaha yang telah dilakukan dan raikan setiap pencapaian walaupun kecil kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang dan penghargaan. Untuk pendengar, sebentar tadi telah masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi untuk di Kota Kinabalu, Sabah dan 4.54 pagi di Labuan. Teruskan bersama Hanim di Nasional FM walau di mana juga anda berada.

0: Itu juga mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat-sifat as-safahah. Safahah. Apa dia safahah? Iaitu dia berbuat benda yang khilaf hukumiyah. Khilaf daripada sifat-sifat hikmah, hukumiyah hikmah. Jadi para nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah bersifat dengan sifat-sifat yang akan menyebabkan orang jauh daripadanya. Kadang-kadang ada berlaku satu ataupun dua perkara yang mungkin kita panggil kesilapan lah kot, kesilapan. Tapi kalau kita nak kata kesilapan secara direct ni payah ke para nabi ni, sebab Allah Ta'ala dah sucikan dia. Contoh yang berlaku di antaranya ketika mana Nabi SAW sedang berdakwah, sedang menyampaikan, sedang cerita kepada para pembesar-pembesar Quraisy, mengajak mereka ke arah Islam. Ketika itu telah datang seorang buta tanya soalan masa Nabi duduk tengah berdakwah ni. Jadi diceritakan daripada sebabun nuzul, ketika itu jadi masam sikit muka Nabi ni sebab duduk tengah ceramah, duduk tengah sampaikan, tiba-tiba ada kena potong, kena cut. Lalu terus turun ayat yang menegur. Tegur bukan bermakna dia salah, tapi tegur agar tidak terberlaku lagi. Ayat yang mana kita pun maklum, abasa wa tawalla. Dia paling dan mukanya masam. Lalu Nabi pun minta maaf kepada si buta ini. Dan kan si buta tak tahu pun, dia buta, dia tak nampak pun. Kalau kita kata muka masam Nabi SAW. Jadi kadang-kadang berlaku benda yang seumpama itu untuk menunjukkan bahawasanya ada juga satu dua yang kita boleh panggil sebagai kesilapan. Tapi kesilapan ni bukan kesilapan yang akan merendahkan si pelakunya. Bukan menyebabkan lepas pada tu orang pun tak mau, hilang hormat kepada dia tak. Kadang-kadang ada juga part-part macam contohnya yang pernah kita ingat. Ketika mana pembunuh Hamzah, bapa saudara Nabi SAW masuk Islam. Pembunuh dia masuk Islam. Lalu dia datang di hadapan Nabi, dia bagi tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata, jangan kamu berdiri depan aku. Pergi ke tempat lain. Lalu kawan ni tak, jangan tunjuk muka depan aku. Sebab dia teringat mengenai pembunuhan bapa saudaranya Hamzah. Jadi lelaki ni bertaubat, bertaubat hingga akhirnya datang Jibril AS. Tanya kepada Nabi SAW. Sallim alaika rabbak. Allah Ta'ala sampaikan salam kepadamu. Dan Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang memberikan keampunan? Nabi SAW kata, bahkan Allah yang memberikan keampunan. Dia kata, dia telah, si lelaki telah bertaubat. Lalu Nabi panggil lelaki tu dan Nabi minta maaf. Kerana Nabi minta untuk dia jauhkan diri daripada hadapan Nabi SAW. Baik, para hadirin tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung kembali perbincangan, para Nabi itu juga kata pengarang kitab rahimahullah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat yang tidak baik. Seperti sifat al-baladah. Baladah ni maksudnya orang yang lemah, lemah akal, susah faham. Kalau kita nak kata tertinggal bah tu pun boleh jadi juga lah, lebih kurang. Kadang-kadang kita pun bila orang cerita satu benda, kita baru tertinggal bah, benda apa ni, apa yang kamu bincangkan sekarang. Mustahil kepada para nabi itu ada padanya al-baladah. Lambat faham, disoal sampai 2-3 kali, ataupun mereka kata lembab ataupun lembam dan sebagainya lagi lah. Mustahil ke atas para nabi. Begitu juga dengan al-jubnu. Al-jubnu ni pengecut. Pengecut, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar. Pengecut ni pernah kita dengar ada sebahagian daripada orang yang bercakap. Di antaranya yang pernah timbul satu ketika, ada orang yang menyebutkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lari daripada kaumnya Quraisy yang asyik hina dia, asyik azab dia. Dia lari ke Madinah. Pengecut, tak larat lah, letih selepas daripada dia azab terlebih dahulu. Dalam ceramah ada satu kisah dalam YouTube, saya rasa ada, saya dengar orang Malaysia, dia sebut ketika hampir hijrah, dia kata hijrah ni cerita mengenai Nabi lari daripada kaum dia ke Madinah daripada Mekah. Itu sifat yang tidak baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi dinukilkan dalam hadis Ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada Mekah pada malam tu, Nabi berpaling ke Kaabah dan Nabi kata kepada Kaabah, Nabi sebut kepada Kaabah, kalaulah bukan kerana Allah memerintahkanku untuk meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan kamu. Menunjukkan bahawasanya Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bukan kerana Nabi pengecut, bukan kerana Nabi dah tak larat dan menerima azab daripada kaumnya. Sebaliknya Nabi buat macam awal ayat Quran yang kita baca tadi, kerana Allah perintahkan kepadanya. Semua yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tetapi kadang-kadang berlaku juga, takut itu mungkin berlaku, tapi takut yang bukan takut pengecut kepada para Nabi. Macam contohnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ceritakan mengenai Nabi Musa alaihi salam. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun terkejut lah bila mana dia baling tongkat dia naik ular besar. Kebiasaan orang bila tengok ular pun terkejut, takut tak? Tapi takut itu tidaklah menyebabkan dia ni dianggap sebagai pengecut, sebab kebiasaan. Kebiasaan. Macam kalau kita lah berani antara mana pun, tiba-tiba ada orang yang lebih besar daripada kita, badannya lebih besar daripada kita, kadang-kadang kita datang juga gentar. Tapi gentar yang tidak merendahkan diri dia, tak menyebabkan orang akan pandang hina kepada dia. Begitu juga katanya, wa kullu ma yunaffiru an qabuli da'wati minhum. Dan nabi-nabi ini terpelihara mereka daripada semua yang yunaffir, semua yang akan menyebabkan orang lari daripada menerima dakwah daripadanya. Di antaranya kalau tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang pernah kita dengar dalam kisah-kisah, mungkin kita dah cerita, kita selalu dengar dalam kisah-kisah para nabi ni, ada berbagai-bagai kisah, versi kisah yang diceritakan yang kita boleh nilai sendiri ianya tidak mungkin berlaku pada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang macam yang pernah disebutkan, yang masyhur dekat kita ni, di antara cerita yang masyhur mengenai Nabi Allah Ayub alaihi salam. Pernah diceritakan dalam kisah-kisah, dia kata Nabi Ayub alaihi salam ni disakit sehingga keluar daripada jasadnya ulat. Ulat ni para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah ada daripada kalangan ahli keluarga kita, kalangan ahli keluarga kita yang keluar ulat daripada badannya, dekat badan dia ada ulat, kita pun jauh lah. Kadang-kadang nak jaga, nak tolong, nak rawat dia pun tak berapa juga. Sampai sanggup hayat panggil nurse untuk tolong cuci lukanya yang ada ulat. Jadi dia kata tak mungkin. Lepas tu kata sebahagian daripada tuan-tuan guru, kisah ni tak mungkin. Ianya relate dengan keadaan Nabi Ayub AS. Ya, Nabi Ayub mungkin dia sakit untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Tetapi keluar ulat tak? Sebab keluar ulat ni dia akan menyebabkan orang pun tengok dia. Macam mana nak kata Nabi? Dia sendiri pun macam tu. Kasih Allah sendiri macam tu. Jadi macam mana kami nak terima dakwah dia? Itu dia kata, maka ketahuilah bahawasanya para nabi itu, mereka itu terpelihara daripada semua perkara yang akan menyebabkan orang meninggalkan dakwah ni. Orang tak mau dengar daripada dakwah. Walaupun macam contohnya benda tu mungkin berlaku dulu zaman jahiliyah, orang pergi zaman jahiliyah lah, zaman kita sebelum daripada insaf. Tak. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita maklum, kita tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada diutuskan menjadi nabi pun telah digelar oleh kaumnya di kota Mekah itu sebagai al-amin, orang yang amanah. Jadi sebab tu apabila Nabi menyebarkan dakwahnya, dia menyampaikan mengenai Islam, dia tak boleh nak tolak sebab dia orang tahu kepribadian dia begitu. Bukannya kepribadian yang dulu jahat kemudian ubah jadi baik dah. Watajibu lahu bu'ismatu minal kufri wal kaba'ir qabla an-nubuwah wa ba'daha. Dan wajiblah para nabi itu, mereka itu maksum, terpelihara minal kufri, daripada kekufuran. Dia takkan buat kekufuran dan tak buat dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil dia tak buat, yang akan menyebabkan orang memandang rendah kepadanya. Walaupun sebelum kenabian, walaupun selepas daripada kenabian. Di antara dosa kecil, dosa-dosa kecil, mungkin curi sebiji buah anggur makan, tak dibuat oleh para nabi kerana ia perbuatan walaupun dosa kecil, tapi dosa kecil yang akan merendahkan kepribadian si pelakunya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada mereka menyandarkan juga dalam kisah-kisah yang seumpama ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya mereka sandarkan ayat Quran ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kepada matahari, lalu Nabi Ibrahim kata, "Hadza Rabbi." Ayat Quran. Dia kata Nabi Ibrahim dulu sebelum daripada dia diutuskan menjadi Nabi, dia pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Sedangkan ayat itu, para hadirin, daripada sudut tafsiran kata ulama, ayat itu bukan ayat sebut, tapi ayatnya adalah ayat soal. Hadza Rabbi, bukan hadza Rabbi. Hadza Rabbi maksudnya ini Tuhan aku. Tetapi ayat itu Nabi Ibrahim sebut kepada kaumnya, hadza Rabbi, atas soalan, ini Tuhan aku? Maksudnya, adakah ini Tuhan seperti mana yang kamu sangkakan? Tapi diubah, dialih, difahami oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep ini. Lalu dia kata Nabi Ibrahim dulu pun sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi, dia juga pernah ada niat ataupun pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Itu kita kata ada banyak kisah-kisah dalam kisah kenabian dianggap sebagai kisah-kisah Israeliat, kisah-kisah yang akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap para nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada

Geng Buruh Hantu, nampaknya dah sampai waktu saya mengundurkan diri. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Sebentar nanti Nasional Pagi Tiga Suara akan menerangi pagi anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan perjalanan anda walau di mana juga destinasinya. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baharu untuk memperbaiki diri, menyemai kebaikan dan mencipta kenangan yang indah. Jangan takut melangkah perlahan, takutlah jika kita berhenti terus dari mengejar impian. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz. Tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata. Buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Hop, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalas-malas manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Ini Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Nasional FM. Nasional FM. 6 pagi.
2: Inilah Negeri FM.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, "Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, ayul islamil khair? Qala, tut'imut ta'am, wa taqra'us salam, ala man arafta, wa ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi SAW bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi yang mengucapkan untuk anda yang baru sahaja mendengarkan siaran kami Negeri FM semestinya di frekuensi 92.6. Dan hari ini juga merupakan hari Khamis 25 Jun 2026, jugalah bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi tepat pada waktu 5.53 minit pagi telah pun berkumandanglah azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Dan syuruk hari ini adalah pada waktu 7.5 minit pagi. Juga selamat berpuasa lah bagi anda pada hari ini kan, puasa sunat, dan esok pun merupakan hari Ashura. Jadi selamat menunaikan puasa bagi yang berpuasa. Dan bagi anda yang sedang memandu tu, terima kasih kerana memilih kami sebagai peneman anda sepanjang perjalanan. Dan kami pun mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan Alhamdulillah untuk pagi ini pun kita ada pendengar yang menghantarkan ucapannya, iaitu Abang Zulkarnain Wafa. Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi dan turut menyertakan sekalilah doa yang baik untuk semua pendengar. Jadi terima kasih kepada Abang Zulkarnain. Dan kalau anda nak kongsikan apa-apa sahaja dekat Amar di awal pagi ini, nak kongsikan ucapan mahupun sekadar info untuk diberitahu, boleh terus saja ke talian 012-603-0603. Dan untuk playlist pagi ini 6 hingga 7, kita nak layan rock Jiwang Kapak lah. Jadi itulah dia. Dan sekarang ni jom, tanpa membuang masa lagi, kita layan lagu daripada kumpulan Exist, Rindu Serindu-rindunya.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan lah, buat tampi atu se. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan mintakan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Ya, Mendengar FM ingat sampai bila-bila dan anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi bersama dengan saya, Amar, hingga pukul 10 nanti. Dan pada waktu ini pun sebenarnya Amar nak kongsikan info cuaca. Maklumlah sekarang ni pun memang sangat tak menentu kan cuaca dekat Negeri Sembilan. Jadi kalau kita tengok di laman web rasmi Met Malaysia, di sebelah pagilah mereka meramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang pun sama dan malam dijangkakan tiada hujan. Jadi bagi anda semua, kalau musim-musim hujan ni, tak kisahlah renyai ke, lebat ke, pastikan bawa kereta dalam had laju yang ditetapkan. Nanti kalau terlebih, terlajak, kita tak naklah kereta terbabas kan. Minta-minta lah, tak nak benda macam tu berlaku, insyaAllah. Jadi teruskan menjaga keselamatan anda kerana ada yang tersayang menunggu kita dekat rumah mahupun di office kan. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada kumpulan Slam, Gerimis Mengundang. Semestinya Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Negara FM ingat sampai bila-bila. Dan terima kasih kerana memilih siaran Negara FM sebagai peneman anda sepanjang perjalanan. Dan sebentar lagi tepat pada waktu 7 pagi seperti biasalah, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 7 pagi. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi kami 92.6. Dan kita terus layan lagu daripada Mei pula, Cintamu Mekar di Hati.

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin kepokan
1: prediksi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, anda kembali lagi bersama dengan saya Amar, semestinya di segmen Rada Pagi pada waktu ini 7.17 minit pagi kan, dan semestinya kekallah di frekuensi kami 92.6. dan untuk pagi-pagi ini, bagi anda yang sedang menonton siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di Sukan Plus TV, selamat menonton sebab ketika ini sedang berlangsungnya perlawanan Brazil menentang Scotland, di mana telah pun berlangsung sehingga minit 52 lah di separuh masa yang kedua, di mana Brazil juga mendahului dengan jaringan 2-0 ke atas Scotland. Manakala ada juga perlawanan yang sedang berlangsung pada waktu yang sama juga, hangat saya boleh katakan, iaitu Morocco menentang Haiti dengan jaringan 2 sama pada ketika ini. Jadi sebentar lagi, tepat pada waktu 9 pagi pun, akan ada 2 perlawanan, iaitu South Africa menentang South Korea pada 9 pagi, dan juga Czechia menentang Mexico turut berlangsung pada 9 pagi. Jadi kalau anda nak tahu info-info FIFA World Cup 2026, Amar akan kongsikan kejap lagi. Jadi terus kekallah di frekuensi 92.6 hanya di Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, betul tadi lagu daripada Noh Saleh yang berjudul Terbang baru sahaja menghiburkan anda tepat pada waktu ini 7.34 minit pagi. Jadi ada semua macam mana hari ini? Dah sarapan ke belum? Dah selamat sampai ke destinasi ke? Jadi kami pun sentiasa mendoakan keselamatan anda dan juga di mana anda juga berada. Dan seperti yang Amat janjikan tadi, kita nak kongsikan info mengenai bola sepak FIFA World Cup 2026 kan? Jadi ketika ini juga antara goal scorer yang paling banyak gol ketika ini merupakan Lionel Messi dengan 5 gol di tempat pertama, manakala Erling Haaland di tempat kedua dengan jaringan 4 gol. Juga turut dikongsi bersama Kylian Mbappe dengan 4 gol dan Dennis Undaf daripada Germany juga dengan 3 gol. Jadi itulah dia antara top 3 lah penjaring terbanyak setakat ini dalam tournament FIFA World Cup 2026. Dan juga sebenarnya Amat nak kongsikan sebuah rekod baru di Piala Dunia, turut berjaya diciptalah oleh Cristiano Ronaldo selepas berjaya lakar sejarah jadi pemain pertama menjaringkan gol dalam 6 edisi berbeza Piala Dunia. Dahsyat ke tak dahsyat kan? Jadi pemain berusia 41 tahun itu berjaya memecahkan kebuntuan apabila menjaringkan gol seawal minit ke-6 menerusi penyudah dari jarak dekat. Dan dalam perlawanan pertama Portugal, Ronaldo menerima banyak jugalah kritikan susulan aksi hamba menentang Republik Demokratik Kongo yang berkesudahan seri satu sama. Namun bangkit semulalah dalam perlawanan baru-baru ini tentang Uzbekistan. Jadi itulah dia ceritanya. Jadi kalau anda masih lagi menonton Piala Dunia di Sukan TV ataupun di TV OK pada waktu ini, layan je terus dan teruslah menikmati pagi anda bersama dengan RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

Saya Fiz. Akan nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang yang tersayang pesanan ini ikat daripada saya Afiz, budak umur 4 tahun. Ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, mana sedang mendengarkan Radar Pagi bersama dengan Amar pada waktu ini sehingga pukul 10 kejap lagi. Dan pada waktu ini pun dah masuk 7.55 minit pagi kan. Dan sekarang ni pun masih lagi berlangsung perlawanan FIFA World Cup di mana Amar pun sekarang ni tengah tengok lah perlawanan Morocco menentang Haiti. Dan ketika ini mereka pun mendahului 4-2 lah, permainan yang sangat hangat. Dan 6 gol dijaringkan, iaitu 4 daripada Morocco dan 2 daripada Haiti. Dan juga kedua-dua perlawanan yang sedang berlangsung pada pagi ini pun sedang menuju ke pengakhiran, di mana Brazil ketika ini juga mendahului dengan jaringan 3-0 menentang Scotland. Jadi bagi anda semua yang masih lagi menonton sambil sarapan kan, selamat menonton. Dan kalau nak kongsikan apa-apa info dekat Amar, terus saja ke 012 603 0603.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.